0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu di pagi ini dalam program acara Spada Teman Pro 2, kita dengerin kembali akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Papua ya, bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Teman Perindo, dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa informasi yang kaji hadirkan untuk teman kamu di pagi ini ya, teman Perindo. Sebelum kita bergabung bersama rekan Dipo di Papanuhung Tampungan Lawak ya, untuk mengikuti ya, siaran langsung deklarasi kampanye pemilihan Kapita Long Damai 2026 nanti ya, teman Perindo, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi kaji masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu, masih ada beberapa menit ke depan, 21 menit ke depan ya. Karena saat ini kita sudah di menit ke-39, bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna, dan selamat mengikuti rangkaian acara kami terus panas siang hari ini ya, teman Pro 2. Di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi pada Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kolom abu teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 1825 meter di atas permukaan laut. Nah, berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: motion.
1: Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: pilihan terbaik kamu.
1: Bring it.
2: Ha ha ha ha.

Yes, sir. Shout out to my favorite DJ, David May.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Nggak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Radio di mana pun kamu berada, kita masih menanti ya bersama rekan Dipo, bergabung bersama rekan Dipo teman Pradua untuk mengikuti secara langsung deklarasi kampanye pemilihan Kapital Alam Damai 2026 di Papan Uhung Kampungan Ngawo ya. Di hari ini teman Pradua, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan AKC juga masih akan hadiran dengan beberapa informasi sambil kita menunggu gabung bersama Kak Dipo ya teman berdua di semada pagi ini di hari Selasa pastinya. Oke, teman berdua, informasi masih bersama website rri.co.id dan informasi yang berikut teman berdua. Rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang. Nah, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak. Nah, menurutnya teman Pradua, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pekerja maupun pemberi kerja sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Nah, informasi ini masih bersama website rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman peraduan dimana-mana di kamar peraduan masih Mbak Nanti ya, bersama Kak Dipo untuk mengikuti siaran langsung deklarasi kampanye pemilihan Kapital Laung Damai 2026 dari Papanuhung Tampungang Lawo. Di kesempatan siar hari ini teman peradua Selasa tanggal 6 Oktober 2026, dan teman peradua Kaci juga masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu ya, sambil menanti bersama gabung bersama Kak Dipo ya. Teman peradua dimanapun kamu berada, informasi bersama website rri.co.id. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Hal tersebut juga dikatakan Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Adgas dalam keterangan pers di Jakarta Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Nah, Supratman menjelaskan pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Nah, informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: eyes. Love is love and a spade, I could go either way. Hell, I'm living how I want to. I think life is too short not to. If it's black or white, I'm a shade of gray, I could go either way.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: in a safe that I don't even wear.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli.

Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, saatnya kita gabung bersama Kadipo. Seperti yang sudah KAC informasikan, kita akan ikuti ya secara langsung deklarasi kampanye pemilihan Kapital Long Damai tahun 2026 dari Papandohon Tampungang Lawo, Kecamatan Tampung Lawo, Kabupaten Kepulauan Sangihe, teman-teman doa ya, maksud KAC di kesempatan siar hari ini. Langsung aja kita gabung bersama Kadipo.

0: ada di gedung Papanuhung Santiago Tampungan Lau untuk melaporkan secara langsung pelaksanaan deklarasi kampanye damai pemilihan Kapital Laung Serentak tahun 2026. Kegiatan ini di mana menjadi momentum penting dalam mengajak seluruh calon Kapital Laung untuk berkomitmen melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Terdapat 304 calon Kapital Laung dari 15 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui deklarasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat, menghindari praktik kampanye yang berpotensi menimbulkan perpecahan, serta menghormati perbedaan pemilihan dalam proses demokrasi di tingkat kampung. Lantas, bagaimanakah jalannya deklarasi dan apa pesan yang disampaikan kepada calon Kapital Laung serta masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan? Ikuti laporan saya di Podi Perkasa dari Gedung Papanuhung di kanal Facebook RRI Tahuna melalui siaran terestrial dan Facebook. Selanjutnya, selamat menyaksikan.
1: Hadirin disilahkan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin disilahkan duduk. Kita akan mengawali acara ini dengan doa, dan doa akan dilayani oleh Pendeta Rofi Mardesa, MTO.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, awali semua kegiatan kita di pagi ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya berdoa menurut. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Berterima kasih atas hidup yang Kau karuniakan, atas waktu dan kesempatan yang indah ini untuk sama-sama membangun komitmen di tempat ini ya Tuhan. Pemilihan Kapitalau Damai. Ini semua ada dalam sebuah kesatuan dan cita-cita bersama untuk kebaikan Kabupaten Kepulauan Sangihe, seluruh lapisan masyarakat khususnya di kampung-kampung yang mengadakan pemilihan itu. Sebab sejatinya ya Tuhan, kondisi yang kondusif, damai, senantiasa boleh menjadi penopang utama untuk berjalannya program-program pemerintah, terlebih dalam memilih dan menentukan Kapitalau di setiap kampung. Oleh sebab itu ya Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini manakala kami berkumpul bersama sebagai pemangku-pemangku kepentingan, Engkau kiranya hadir di tempat ini. Engkau berkati acara di saat ini dengan kekudusan yang daripada Tuhan, sehingga komitmen ini akan menjadi komitmen bersama yang tidak hanya tertulis, yang tidak hanya tertera di bubukan tanda tangan, tetapi menjadi komitmen dari dalam hati, dari dasar hati yang paling dalam untuk melakukan. Segala yang baik bermula dari Tuhan, dan langkah-langkah pemilihan ini pun kami selalu awali dengan terus memohon pinta, kebaikan, penyertaan dan keberkatan dari Tuhan. Kiranya semua gelar acara di hari ini berjalan dengan baik. Engkau memberkati panitia penyelenggara, terlebih khusus ya Tuhan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari dan Bapak Tendris Bulahari, serta semua Forkopimda yang berkenan hadir di saat ini. Ini kami Tuhan yang percaya pada kuasamu dan percaya pada pemanggilanmu, bahwa apa yang sudah Kau tentukan menjadi baik adanya. Kami berdoa, berseru sembahyang kepadamu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin.

Hadirin, selanjutnya kita ikuti laporan panitia pemilihan Kapita Laung tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia yang terhormat Ibu Atia Kirana Taidi, SSTP.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari, SEMM. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Tenris Bulahari, Forkopimda yang hadir saat ini atau yang diwakili, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tahuna, yang mewakili Ketua TPPKK Kabupaten Sangihe, yang saya hormati para staf khusus Bupati Kepulauan Sangihe, yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ketua Panitia Pemilihan Kapitalaung tingkat kabupaten bersama dengan anggota yang hadir pada saat ini, yang saya hormati dan saya banggakan 304 calon kapitalaung yang akan berkompetisi pada tanggal 21 Oktober nanti, yang saya banggakan para ketua panitia pemilihan tingkat kampung serta seluruh tamu undangan yang hadir pada saat ini. Berkenan pada saat ini saya akan membacakan laporan Panitia Pemilihan Kapitalaung Serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026, lengkapnya sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, pelaksanaan deklarasi kampanye damai pemilihan Kapitalaung Serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 merupakan salah satu bentuk komitmen dan inisiatif Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk mewujudkan proses demokrasi di tingkat kampung yang berlangsung secara aman, tertib, damai, dan bermartabat. Deklarasi kampanye damai bukan merupakan tahapan yang secara khusus diwajibkan dalam mekanisme pemilihan. Namun kami memandang bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis sebagai sarana membangun kesadaran, tanggung jawab serta komitmen bersama seluruh calon kapitalaung untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami ingin memastikan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Siapapun yang terpilih nantinya, seluruh masyarakat tetap bersaudara dan bersama-sama membangun kampung. Angka Romawi 2, dasar pelaksanaan kegiatan. A. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kapitalaung Serentak. C. Surat Keputusan Bupati Nomor 172/141/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 71/141/2026 tentang jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan kapitalaung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. D. Surat Edaran Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 400/10/26/900 tentang pelaksanaan pemilihan kapitalaung serentak tahun 2026. Angka Romawi 3, gambaran umum pelaksanaan pemilihan kapitalaung. Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan yaitu 117 kampung. Jumlah DPT 65.103 pemilih. Jumlah calon kapitalaung 304 orang, terdiri dari satu calon sebanyak 13 kampung, ada 13 orang, dua calon sebanyak 49 kampung, 98 orang, tiga calon sebanyak 32 kampung, sebanyak 96 orang, empat calon sebanyak 18 kampung, ada 72 orang, lima calon sebanyak 5 kampung, 25 orang. Jumlah TPS 117 TPS, jumlah kecamatan yang terlibat 12 kecamatan. Jadwal pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 21 Oktober 2026. Angka Romawi 4, tahapan yang telah dilaksanakan.
yaitu pembentukan panitia pemilihan tingkat kampung, penjaringan bakal calon, penetapan calon Kapitalau, penetapan dan pengumuman DPT, pengadaan dan distribusi kelengkapan pengumuman suara, dan saat ini sudah masuk pada tahapan distribusi logistik mulai tanggal 5 Oktober sampai 16 Oktober tahun 2026 dan akan diprioritaskan pendistribusian ke wilayah kepulauan yaitu Kecamatan Marore dan sebagian Kecamatan Kendahe menunggu jadwal kapal. Namun sebagaimana informasi dari Dinas Perhubungan bahwa untuk kapal ke wilayah Marore dan sebagian Kendahe pada hari Kamis jam 11 malam akan berangkat dan itu dari Pelabuhan Peta. Namun resminya kita menunggu jadwal dari Pelni. Angka Romawi 5, maksud dan tujuan, deklarasi kampanye pemilihan Kapitalau Damai tahun 2026 bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, jujur, adil, dan demokrasi. Mengajak seluruh calon Kapitalau untuk melaksanakan kampanye secara santun dan bermartabat. Mencegah terjadinya politik uang, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan provokasi. Menjaga netralitas panitia, aparatur pemerintah, serta seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.

Kami mengajak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, siap untuk menang, tetapi juga harus siap menerima kekalahan. Karena pada hakikatnya, pemilihan ini bukan tentang siapa yang menjadi pemenang, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kampung yang lebih baik. Angka Romawi 7 penutup, akhirnya kami berharap melalui kegiatan deklarasi kampanye damai ini, seluruh calon Kapital Laung dapat menyatukan komitmen untuk mewujudkan pemilihan Kapital Laung serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang aman, damai, tertib, dan bermartabat. Kami percaya bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilihan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab panitia, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, unsur Forkopimda, seluruh perangkat daerah, para camat, panitia pemilihan tingkat kampung, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kapital Laung serentak tahun 2026. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marung semaha. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Pak Tendris Pulahari. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Deni Roy Tampi, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati PLH Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak AKBP Edwin Humokor. Yang kami hormati Pak Hence yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Dandim. Yang kami hormati PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Johannes Pilat, Esos, MM. Yang kami hormati, yang mewakili Pak Ketua Pengadilan. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah yang hadir. Kemudian Ibu PLT Kepala Dinas PMDD. Yang kami hormati staf khusus Bupati Pak Rofi Mardesa yang sudah membuka kita dalam doa. Bapak Ibu PJU di TNI Polri yang hadir, Bapak Ibu Camat, serta tentunya yang kami banggakan 304 calon kepala desa yang sudah hadir di hari ini, berikut serta juga di sini panitia pemilihan mungkin atau ketua-ketua MTK. Selamat datang semuanya di Papanuhung Santiago yang berlokasi di Pendopo Rumah Jabatan Bupati. Pertama tentunya puji dan syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir dalam deklarasi kampanye pemilihan Kapitaraung Damai tahun 2026. Hari ini kita memasuki tahapan penting demokrasi di kampung-kampung kita. Namun perlu saya tegaskan bahwa inti dari seluruh rangkaian pemilihan ini bukan sekedar mencari siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi bagaimana kita menemukan sosok pemimpin yang mampu

menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, dan bentuk kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Yang harus saudara-saudara ketahui adalah Kapita Raung adalah pemimpin yang paling dekat dengan warga dan menjadi bagian yang sangat penting dalam pemerintahan untuk memastikan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara utuh. Karena tujuan yang kita perjuangkan sangat mulia, maka seluruh proses untuk mencapainya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Kampanye harus berlangsung secara demokratis, bermartabat. Pemilihan juga harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Penghitungan serta penetapan hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan seluruh pihak harus menghormati hasil demokrasi. Sebanyak 304 calon Kapita Raung akan berkompetisi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sementara 117 ketua panitia pemilihan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan proses tersebut berjalan tertib dan dapat dipercaya. Saudara-saudara, kalau melihat tampang-tampang yang hadir hari ini, dapat lihat semua dalam keadaan yang capek. Ada yang dapat lihat berbeban berat, ada yang dapat lihat senyum-senyum, ada yang dapat lihat nyandak bersemangat. Saya sangat memahami kondisi keadaan mental Bapak Ibu sekalian. Karena kita secara pribadi, Pak Wabub, Pak Ketua Dewan, sering terlibat dalam pemilihan seperti ini. Kita pribadi 3 kali ikut pemilihan, 2 kali caleg, 1 kali bupati. Dan ini hamin berapa ini? Hamin 15. Itu menjadi waktu-waktu yang sangat penting. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu zaman kampanye, saya secara pribadi rata-rata tidur cuma 4-5 jam. Calon lain so tidur, kita masih ada kampanye sampai dilepot-lepot. Karena orang-orang dilepot-lepot baru sadar jam-jam 11 malam ke atas. Makanya torang biar sampai pagi, yang penting ada jam mau baku dapat orang. Karena banyaknya warga yang ikut dalam pemilihan. Beda dengan Bapak Ibu Saudara yang di kampung masing-masing, paling banyak mungkin di kampung Kalasuge dengan 1.600-an pemilih. Tetapi semakin kecil jumlah pemilih, itu tingkat prosentase perubahan suara tiap hari juga semakin tinggi. Kalau orang di kabupaten mungkin nyenak gampang merubah suara dalam waktu hamin 2 minggu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang ada di tingkat kampung, perubahan suara tiap hari sangat mungkin terjadi. Jadi jangan anggap ini hamin 15 hari ada orang yang so mengatakan kita so pasti menang. Saya tidak percaya. Segala hal masih mungkin terjadi. Bapak Ibu yang rasa, doh kita rupa so nyanak mau menang ini no. Bapak Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan, 10 hari ke depan. Bisa-bisa calon yang kuat tak salah bicara di depan umum. Bisa-bisa calon yang kuat ada melakukan blunder-blunder yang berakibat fatal. Makanya dari itu saya berpesan untuk masa-masa sekarang ini, pertama hati-hati mau bicara. Jangan sampai tak salah bicara, orang rekam, kemudian berefek pada diri sendiri yang lebih besar. Kalau mau bawa kampanye, kesetunjung jo kelebihan masing-masing, sudah jo mau baku cari orang lain pesala. Apalagi mau datang Pak Bupati, kong mau melapor, Pak calon ini masih ada masalah di pertanggungjawaban sebelum. Ini penjabat ini
DPSPJ belum lengkap. Sekarang kita mau katakan bahwa pada proses-proses ini orang sebagai pemerintah tidak lagi masuk campur urusan pertanggungjawaban sampai dengan ada hasil putusan pemilihan. Kami menjamin bahwa Bapak Ibu calon Kapitaraung meskipun yang periode lama itu tetap dapat bekerja berkampanye dengan aman dan nyaman tanpa intervensi dari inspektorat maupun kepolisian maupun kejaksaan. Nanti setelah hasil pemilihan keluar, baru Bapak Ibu akan berhadapan dengan hal-hal itu lagi. Kalau memang dana tahun ini belum atau ada masalah, ya tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kami pemerintah daerah senantiasa menghormati dan konsisten memfasilitasi proses demokrasi yang saat ini akan berlangsung di 117 kampung. Hal yang berikutnya, pemerintah daerah telah menunjuk PJ Kapitaraung dengan tugas menyukseskan pemilihan Kapitaraung serentak tahun 2026. Untuk perhatian bagi Bapak Ibu Camat, berpesan kepada mereka jangan sampai menjadi batu sandungan antara satu calon dengan yang lainnya. Kemudian saya juga harus menyampaikan perihal adanya oknum yang mengatasnamakan pemerintah daerah untuk mengarahkan dukungan pemilih ataupun intimidasi. Silakan laporkan kepada MTK atau kepada camat atau langsung ke panitia kabupaten. Ya, saya mengakui bahwa di setiap pemilihan seperti ini ada 1001 cara untuk memenangkan calon. Kita semua tahulah, pernah melewati proses pemilihan, dan saya rasa Bapak Ibu lebih pintar di lapangan untuk memahami situasi kondisi yang terjadi di setiap pemilihan seperti ini. Keempat, pemerintah daerah berterima kasih kepada semua panitia tingkat kampung yang sudah bekerja dengan baik dan ikhlas sampai saat ini. Dan Pemda melalui Dinas PMD akan memastikan operasional panitia kampung tersedia dari APBKAM serta akan merealisasikan honorarium setelah pemungutan suara terlaksana. Jadi saya memahami Bapak Ibu panitia dalam kondisi tertekan, kemudian calon Kapitaraung datang berprotes mungkin tiap hari, kemudian rasa honor kecil, tanggung jawab besar. Makanya saya sampaikan dari mimbar yang terhormat ini, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan memastikan bahwa honorarium juga tetap akan terbayar.

Kemudian kepada calon Kapitraum yang baru pertama kali mencalonkan diri, saya ingin jadikan pemerintahan sebelumnya sebagai cermin untuk saling belajar. Apa yang baik mohon dilanjutkan, apa yang belum baik diperbaiki, dan apa yang tidak tepat jangan diulangi. Datanglah dengan gagasan yang baru, tetapi tetap hargai apa yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, karena masyarakat membutuhkan pemimpin yang siap bekerja, mampu membuktikan perubahan itu setelah mendapatkan kepercayaan. Saya ingin mengingatkan bahwa masyarakat sekarang ekspektasinya tinggi terhadap calon pemimpin. Masyarakat ingin ketika pemimpin itu setelah dilantik cepat melakukan perubahan dan kemajuan bagi kampung-kampungnya. Jadi pesan saya dari sekarang, jangan terlalu banyak berjanji, jangan terlalu besar berjanji, karena dana desa tak seindah dulu. Ini saya cuma mau ingatkan, jangan sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terus sudah mulai ditagi dan Bapak Ibu baru merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa dari 300 lebih ini hanya 117 yang mau jadi Kapitraum. Artinya peluang terpilih ada sekitar 30%. Lebih banyak yang nyenakmu terpilih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penting untuk menyiapkan mental yang siap kalah. Karena jangan sampai hanya menyiapkan kesiapan mau menang. Saya tahu semua optimis torang yang mau menang. Tetapi saya juga mengingatkan untuk siap kemungkinan buruk apapun bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, saya cuma berpesan jangan sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan, apalagi di kampung masing-masing. Pemilihan bakal selesai, 21 Oktober sudah selesai, tetapi perselisihan itu akan tak bawa-bawa ceritanya sampai dengan 5 atau ada pemilihan berikut ke depan. Semoga yang kalah boleh berbesar hati. Begitu kalah, kalau DP jumlahnya enggak, kalau DP jumlah selisih banyak langsung datang kasih selamat. Siapa tahu langsung dapat tawaran, Pak, boleh jadi kasih pem atau boleh jadi sekdes. Kan orang enggak tahu jiwa-jiwa besar pemimpin yang terpilih. Dan saya mengharapkan semua pemimpin yang terpilih juga melakukan hal yang sama. Jangan ketika terpilih semua pemilih yang dari calon sebelah tidak didata dalam menerima bantuan. Duh, itu masalah pertama kekacauan yang terjadi di tingkat kampung. Jadi ini pesan-pesan semoga meskipun sederhana dapat disimpan baik-baik di dalam hati sehingga 15 hari ke depan suasana di kampung tetap kondusif. Ada tuh biarpun 3 calon semua kita lihat ada baku-baku baik. Saling baku tegur, baku tanya, dorang rasa dorang 3 sama-sama mau menang. Tapi saya berharap kondisi yang tercipta di lapangan seperti itu sehingga setelah pemilihan ada yang tak bengko-bengko boleh dapat diluruskan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang paling sangat berefek itu kok pertama di rumah ibadah. Sampai di kolom-kolom.
mungkin ada Pak Rofi Mardesa begini, jangan izinkan habis pemilihan ini kong ada yang mau bapica kolom, pica jemaat. Kalau boleh ditunda itu. Sekali lagi, ini yang dapat saya sampaikan. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya mengajak kepada seluruh calon Kapita Raung, 117 ketua pemilihan, penyelenggara aparatur pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga seluruh proses pemilihan Kapita Raung 2026 agar berjalan aman, damai, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari kita sukseskan kampanyenya, kita jaga pemilihannya, kita hormati hasilnya, dan kita pastikan pemimpin yang lahir dari proses ini benar-benar menjadi pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Sebuah pantun penutup untuk kita semua.

0: Makan buah segar untuk pemulihan.
1: Cakep.
0: Buah naga manis campur pepaya.
1: Cakep.
0: Kita hormati pilihan dan hasil pemilihan untuk Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marung semah.
1: Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi kampanye pemilihan Kapitalaun Damai tahun 2026 dibacakan oleh Bupati Kepulauan Sangihe dan diikuti oleh semua calon Kapitalaun dan semua undangan. Hadirin disilahkan berdiri.

0: mohon diikuti kata-kata saya. Kami seluruh peserta dan pemangku kepentingan pemilihan Kapiter Aung serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Pemilihan Kapiter Aung serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan.
1: Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan.
0: Satu. Siap melaksanakan pemilihan Kapiter Aung. Secara damai, jujur, adil. Demokratis dan bermartabat. Dua. Siap menghormati perbedaan pilihan. Dan menjaga persatuan persaudaraan. Serta keamanan di tengah masyarakat. Tiga. Provokasi. Ujaran kebencian. Dan tindakan yang dapat memecah belah masyarakat. 4. Siap menaati seluruh peraturan perundang-undangan. Dan ketentuan pemilihan yang berlaku. 5. Siap menerima dan menghormati. Dan sesuai ketentuan hukum. Dengan semangat Sangihe damai, demokrasi dan bermartabat, mari kita sukseskan pemilihan Kapiter Aung serentak tahun 2026. Demi terwujudnya masyarakat Sangihe yang aman, bersatu dan sejahtera. Beda pilihan adalah hal biasa. Persaudaraan dan persatuan adalah yang utama. Demi Sangihe yang aman, damai, dan bermartabat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.
2: Hadirin disilakan duduk. Bapak-Ibu hadirin, selanjutnya kita akan melakukan penanda tanganan deklarasi kampanye pemilihan Kapiter Aung damai tahun 2026 yang akan didahului. Yang pertama akan melakukan penanda tanganan deklarasi Bupati Kepulauan Sangihe. Dipersilakan Pak Bupati untuk menuju ke media penanda tanganan. Ya.

0: Ya, baik pendengar, saat ini kegiatan sedang berlangsung penandatanganan dari Bupati Sumatera, Wakil Bupati Lainnya, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Masing-masing Kabupaten Kepulauan sedang menandatangani dari Deklarasi Kampanye Damai tahun 2026. Dan pemirsa maupun pendengar bisa disaksikan juga terdapat banyak dari calon kapitalon yang hadir di gedung Kapal Nuhun ini, dan juga dari perangkat desa juga yang hadir menghadiri dalam deklarasi kampanye damai tahun 2026. Untuk lanjutannya mohon disaksikan kembali melalui kanal Facebook RRI Tahunan. Selamat menyaksikan.
1: Ketua Pengadilan Negeri Tahuna atau yang mewakili.

Baik, Panpil nanti sebentar akan dilanjutkan. Mohon izin Pak Bupati dan seluruh undangan untuk bisa foto bersama. Nanti sebentar akan dilanjutkan dengan calon kapita laut. Yang pertama berlatar belakang deklarasi kampanye. Izin Pak yang di belakang.

0: Pemirsa dan pendengar, demikian laporan langsung dari Terestrial, dan dilanjutkan langsung untuk di kanal Facebook RRI Tahuna bagi pemirsa maupun pendengar yang ingin melanjutkan mengikuti kegiatan dari kampanye damai tahun 2026 dapat berpindah ke kanal Facebook dari RRI Tahuna.
1: Bapak Ibu hadirin disilahkan berdiri.

Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi kampanye pemilihan Kapitalaung dari calon Kapitalaung. Pak Bupati dan para undangan berkenan untuk bisa kembali ke tempat. Ya, izin untuk saat ini Pak Bupati akan melanjutkan tugas dan baik. Untuk beberapa saat akan menyaksikan dulu penandatanganan. Calon Kapitalaung dari Kampung Peta dan seterusnya akan melakukan penandatanganan deklarasi.

Seluruh calon Kapitalaung akan melakukan penandatanganan deklarasi kampanye pemilihan Kapitalaung Damai tahun 2026.

Baik, dan saat ini mohon izin Pak Bupati akan melanjutkan tugas pengabdian, jadi tidak akan mengikuti sampai selesai, tetapi untuk deklarasi ini kita akan lanjutkan. Terima kasih disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe, Wakil Bupati Forkopimda, dan seluruh undangan. Kita masih akan menyaksikan bersama deklarasi kampanye pemilihan Kapitalaung Damai tahun 2026.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke baik teman Pro 2, itulah tadi kita sudah ikuti bersama silang deklarasi kampanye ya pemilihan Kapital Laung Damai 2026 dari Papa Nuhung, Kampung Anglawo ya teman Pro 2. So kembali lagi dengan studio RRI Pro 2 tahunan tentunya di frekuensi 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kasih ini bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Mopro 2 dengan program acara Prodo Hisli Strikes Lagu edisi siar hari ini.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

Oke, baik, teman Pro 36 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 90.MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian ya, teman Pro 2, kalian bisa gabung lewat line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Teman Pro 2, kasih ini bakalan tunggu kalian di Prodeis List request lagu edisi siar hari ini hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Oke, baik teman-teman, Prodo 49 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi Kasini masih menunggu kalian buat gabung di Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini. So, teman-teman Prodo, kali ini ada lagu dari Sinas Piero di On This Hill, teman-teman Prodo. Lagu ini bermakna tentang hubungan yang gagal, rasa sakit akibat kesombongan atau pride, dan batas pengorbanan seseorang demi mempertahankan cinta. Ungkapan kiasan teman Pradua, judul dan frasa dari Dion The Seal teman Pradua berasal dari metafora militer untuk mempertahankan posisi mati-matian, yang dalam konteks lagu menggambarkan yaitu seseorang yang bertahan dalam hubungan beracun atau sulit demi ego atau cinta yang buta. Nah, teman Pradua, tentang kesombongan, lagu ini menyoroti bagaimana ego dan kesombongan sering kali menghalangi seseorang untuk mengakhiri hubungan yang sudah rusak, sehingga terus bertahan meski berujung pada kehancuran batin. Nah, teman Pradua, balada patah hati itu disampaikan lewat alunan balada yang emosional. Lagu ini mencerminkan rasa frustasi, kepedihan, dan refleksi mendalam setelah menyadari bahwa tidak semua hal dalam hubungan harus diperjuangkan jika hanya membawa luka. Oke, teman Pradua, dan juga sebentar Kasini bakalan hadirkan program acara aktif ya, Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini ada dari Jogja, Wong Sepele DSP. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, baik, teman Pro 221 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada Kakak Minacu, katanya pengen request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Dan juga Kak Lara ya, katanya pengen request lagu dari Billie Eilish Khalid, Lovely. Ya, teman Pro 2, kasih ini bakalan hadirkan kedua lagu yang di request. Sebagai menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung di produksi listrik selagi di sisi hari ini bersama Kak Cindy ya teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik, teman Pro 29 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kasih ini di Pro List request lagu edisi siar hari ini ya, teman Pro 2. Tadi ada lagu dari Billie Eilish and then Khalid yaitu Lovely ya, teman Pro 2. Lagu ini di request oleh Kak Lara. So, teman Pro 2, lagu ini bermakna tentang perjuangan seseorang untuk keluar dari rasa depresi, rasa terjebak, dan kesehatan mental yang buruk. Perasaan terjebak, lagu ini menceritakan rasa putus asa saat seseorang merasa masalah hidupnya tidak ada ujungnya. Kemudian kecemasan dan ketakutan, ya teman Pro 2. Liriknya menggambarkan pergantian warna dari abu-abu menjadi terang, tetapi bayang-bayang gelap depresi terus mengikuti. So, teman Pro 2, walau terasa berat dan butuh waktu yang lama, ada keyakinan kecil bahwa suatu hari mereka bisa merasa hidup kembali. Oke, teman Pro 2, sekali lagi kasih ini masih tunggu kalian buat gabung di Pro 2 list request lagu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2. Yang mau gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307.

Teman Produa, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke baik, teman Pro 250 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan waktu kita tinggal 10 menit, teman Pro 2 di Pro 2 list request lagu edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Lagu ini maybe dua lagu terakhir ya teman Prado bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Ada lagu dari Rizwan Fadila featuring Mahalini teman Prado, itu Seketika. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan atau pertemuan pertama dengan sosok yang sangat spesial. Lagu ini menggambarkan perasaan kagum yang muncul begitu cepat hingga membuat seseorang bingung dan bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah ini jatuh cinta? Nah, teman Pradual, tokoh dalam lagu ini mulanya merasa ragu, namun ia terus memperhatikan, mengirim pesan serta berharap agar perasaan sukanya bisa berbalas oleh orang tersebut. Liriknya dikemas secara ringan dan relate ya teman Pradual, menggambarkan manisnya proses awal menyukai seseorang. Terima kasih buat kalian teman Pro 2 yang sudah gabung, dan kita jumpa di lain kesempatan ya teman Pro 2, karena berikutnya bakalan kasih dihadirkan beragam informasi terupdate dan juga rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian. Rizwan Fadila featuring Mahalini Seketika dan juga Roni Perulian, Waltz Akhir Zaman, menutup kebersamaan kita di Pro 2 list request lagu edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Oke, baik, teman berdua masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Inovasi menu menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan bisnis kuliner. Teman berdua, hal tersebut dibahas Ayu Adelina, owner Paturaja Kitchen, dalam program Pabalu UMKM disiarkan di Perempat Kendari Sabtu 3 Oktober 2026. Teman berdua, dalam kesempatan tersebut Ayu berbagi cerita mengenai upaya menghadirkan menu yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Mendorongnya teman produk inovasi diperlukan agar produk kuliner mampu bersaing sekaligus mempertahankan minat pelanggan. Ayu menjelaskan teman produk 2 bahwa pelaku UMKM perlu terus memperhatikan kualitas, cita rasa, penyajian, serta kebutuhan pasar dalam mengembangkan produk, ya teman produk 2. Kreativitas juga menjadi bagian penting untuk menciptakan menu yang memiliki ciri khas dan dapat menjadi identitas sebuah usaha. Nah, teman produk tentunya melalui Pabalu UMKM, pengalaman Ayu diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pelaku usaha kuliner lainnya untuk terus berinovasi dan tidak berhenti mengembangkan produknya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Baik, namun per 2.46 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, usaha mikro kecil dan menengah UMKM Mut Kukus di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat memanfaatkan media sosial sebagai strategi promosi untuk memperkenalkan produk jajanan kukusan kepada masyarakat. Usaha yang dirintis kakak beradik Tri Gernamalia Rerung dan Kathleen Avandara Rerung mulai aktif berjualan sejak 6 Agustus 2026 ya teman-teman. Meski baru berjalan sekitar 2 bulan, Mut Kukus telah mendapat perhatian melalui konten media sosial yang sempat viral. Tri mengatakan teman-teman, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu cara untuk membuat produk mereka lebih dikenal, terutama karena jajanan kukusan tergolong sederhana namun mudah dibuat. Ia menambahkan teman-teman, selain mengandalkan promosi digital, Mut Kukus juga berupaya mempertahankan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku lokal. Produk yang ditawarkan antara lain jagung, ubi, pisang, kentang, dan telur yang disajikan bersama sambal sebagai ciri khas. Sementara itu, dalam menjalankan usaha teman berdua, kedua bersaudara tersebut berbagi tugas. Kathleen menangani proses memasak, belanja bahan, dan penjualan. Sementara Tri berperan dalam promosi dan pembuatan konten media sosial. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

Baik, teman Pro 14 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kontingen Indonesia menutup perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri atas 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 medali emas. Temu beradu hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian Indonesia dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Saat itu temu beradu Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu atau total 36 medali. Dari jumlah keseluruhan temu beradu medali Indonesia kali ini bertambah 3 keping dibanding Hangzhou. Namun posisi klasemen turun 3 tingkat karena jumlah emas berkurang dari 7 menjadi 5. Sebelum keberangkatan ke Jepang, Tomopredo pemerintah menetapkan target Indonesia meraih 4 medali emas. Target tersebut akhirnya terlampaui setelah Merah Putih mengamankan 5 medali emas 4 cabang olahraga. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, baik, teman Pro 2, 38 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keberhasilan Timnas Indonesia menjadi juara ASEAN Cup 2026 mendapat tanggapan positif dari pengamat sepak bola Sulawesi Selatan, Mirdan Midik. Teman Pro 2, hasil pertandingan final yang berlangsung pada malam sebelumnya dinilai berada di luar prediksi banyak pihak karena skuad Garuda harus berjuang hingga babak tambahan waktu dan adu penalti. Mirdan Midik, teman Pro 2 yang dihubungi pada Selasa pagi mengungkapkan jalannya pertandingan final berlangsung di luar prediksi karena Timnas Indonesia harus menjalani laga hingga 120 menit sebelum menentukan pemenang melalui adu penalti. Menurut Mirdan, teman Pro 2 perjuangan panjang yang dilakukan skuad Garuda menunjukkan ketatnya pertandingan final ASEAN Cup 2026. Ia menilai pencapaian Indonesia menjadi hasil yang patut diapresiasi setelah mampu melewati tekanan pertandingan hingga akhirnya memastikan gelar juara. Mirdan menambahkan teman Pro 2 meskipun pertandingan berlangsung tegang hingga 120 menit, keberhasilan Indonesia menjadi juara menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan tim nasional sebelumnya. Nah, teman Pro 2, penilaian tersebut menjadi salah satu alasan keberhasilan skuad Garuda mendapat respon positif dari kalangan sepak bola Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Oke, baik teman Pro 2, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. So, pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai gelar juara FIFA ASEAN 2026 layak dirayakan timnas Indonesia. Menurutnya teman Pro 2, keberhasilan tersebut sesuai ekspektasi karena Indonesia memiliki materi pemain yang berkualitas dibandingkan peserta lainnya di turnamen tahun. Dan teman berdua yang menyebut kualitas pemain Indonesia terlihat hampir merata pada setiap lini sehingga tim mampu tampil kompetitif hingga final. Nah teman berdua, kondisi itu membuat gelar juara dinilai sebagai hasil yang wajar dari kekuatan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Nah, teman berdua, selain kualitas skuad, Alif melihat dukungan tuan rumah turut memberikan energi kepada pemain Indonesia sepanjang pertandingan final berlangsung. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, teman berdua, serta dukungan penonton yang memenuhi stadion dinilai menjadi faktor non-teknis penting utama bagi tim. Menurutnya, teman berdua, situasi tersebut mampu meningkatkan motivasi pemain ketika menghadapi tekanan pertandingan final yang menentukan gelar juara turnamen. Nah, teman berdua, namun ia mengingatkan keberhasilan meraih gelar ASEAN belum menjadi ukuran akhir perjalanan timnas Indonesia di level Asia nasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Oke, baik, Umum Radio 55 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu Bukan PHO, Teman Pro 2, Kak Cindy bakalan hadirkan program acara aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini kita bakalan dengerin lagu dari Palu, ada Rival Himran La Vita Ebela. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Tokyo tahun mendatang. Terima kasih, salam hormat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan di saat ini kita akan langsung menyaksikan penampilan dari para finalis yang tentunya sudah siap dengan performance-performance mereka, yang mana ini juga jadi putaran ketiga atau final round untuk Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026. Tapi penasaran nggak sih siapa aja dan sekeren apa sih kakak-kakak juri yang bakal menjadi tim penilai untuk Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026? Yuk kita kenalan dulu bareng sama kakak-kakak juri yang akan jadi tim penilai di Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026.
2: Hello, finalis Bintang Radio 2026 tingkat Magota. Perkenalkan, nama saya Hasdin Daniel, juri perwakilan dari RRI Gorontalo. Pengalaman dalam penjurian, alhamdulillah, selama ini dipercayakan sebagai juri dalam pemilihan bintang radio dan pemilihan bintang vokal di Gorontalo. Para finalis Bintang Radio 2026, selamat bertanding, tampilkan yang terbaik.
3: Hai teman-teman finalis Radio Star yang ada di Korwil 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Perkenalkan, saya Christian Karaeng, sarjana pendidikan yang akan menjadi salah satu tim juri di Bintang Radio Korwil 5. Saya perwakilan tim juri dari LPP RRI Tahuna, dan pengalaman saya dalam penjurian beberapa tahun belakangan ini terlibat aktif dalam kegiatan penjurian, baik Bintang Radio, kegiatan Bintang Vokalia, dan banyak kegiatan serupa. Dan sampai hari ini terus terlibat aktif dalam kegiatan penjurian di beberapa event yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di saat ini saya mau mendukung semua finalis yang ada di Korwil 5, dan saya mau mengajak semua pendukungnya masing-masing untuk terus mendukung jagoannya masing-masing, memvote sebanyak-banyaknya agar jagoan Anda menjadi juara dan melanjutkan Bintang Radio ke tingkat nasional. See you.
4: Halo semuanya, saya Indra Oktav SHMH, your first runner-up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Di tahun ini, di tahun 2026, saya diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengemban tugas sebagai Dewan Juri mewakili Satker RRI Manado di Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 5. Dan sekedar informasi, setelah saya mengikuti Bintang Radio, ada begitu banyak pintu-pintu kesuksesan terbuka di bidang tarik suara. Salah satunya adalah menjadi juri di berbagai festival bergengsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, seperti Bintang Radio itu sendiri. Luar biasa banget ya Bintang Radio ini. Dan di sini saya, Indra Oktav SHMH, ingin memberikan semangat kepada 6 peserta tingkat Korwil 5, baik itu dari Satker RRI Tahuna, RRI Manado, maupun RRI Gorontalo, untuk terus bersemangat memberikan yang terbaik, menjadi diri sendiri semaksimal mungkin, dan jangan lupa push your vote untuk penampilan kalian semua. Oke, jadilah bintang dan semangat berlomba.
5: Wani Petemang, masih ada yang belum tahu apa itu Kris? Sini-sini kita kasih tahu. Kris merupakan salah satu kanal pembayaran digital berupa kode QR yang telah terstandarisasi secara nasional yang dibangun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kris dapat digunakan di berbagai dompet digital, baik dompet digital milik bank maupun non-bank. Jadi cukup satu Kris untuk semua dompet digital. Begini cara bertransaksi menggunakan Kris. Buka dompet digital yang ada di handphone kalian. Kemudian tekan ikon Kris. Arahkan kamera kalian ke gambar Kris yang ada di merchant. Nanti akan tampil laman pembayaran dan nama merchantnya. Pastikan DP nama merchant sesuai nih. Lalu ketikkan nominal, tekan bayar, masukkan kode PIN, dan transaksi berhasil. Jangan takut membawa belanja di toko-toko mahal. Karena transaksi Kris so boleh sampai dengan maksimal 10 juta per transaksi. Bagi merchant, jangan khawatir. Sekarang, merchant discount rate Kris hanya dikenakan untuk transaksi sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000 per transaksi. Kris tidak hanya digunakan untuk membayar loh, tapi bisa juga untuk transaksi seperti transfer, tarik, dan setor tunai di dompet digitalmu. Ini for Ngoni yang suka tak lupa bawa kartu ATM dan kartu debit. Pakai Kris, transaksi lebih aman, efektif, tercatat, higienis, dan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dengan bertransaksi Kris, Torang so mendukung perluasan digitalisasi di Sulawesi Utara. So, mau bertransaksi lebih aman dan praktis? Mari Jo, pakai Kris. Jangan lupa share videonya ke Ngoni Petemang, neh.
1: Oke, okay, dan gimana? Udah siap untuk menyaksikan penampilan dari para finalis? Para finalis juga udah siap, tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian juga semua udah ready dengan ponsel, dengan gawai kalian semua untuk memberikan vote terbaik kepada para finalis yang akan memberikan penampilan mereka di putaran ketiga kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita cek dulu vote sementara kali ya, biar kita semua makin jor-joran untuk kasih vote sebanyak-banyaknya ke finalis di Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026. Dan yang paling pasti sebelum kita menyaksikan semuanya, jangan sampai lupa juga untuk memberikan vote kalian semua di bintangradio.rri.id ya. Jadi bisa memberikan vote sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai lupa untuk pilih Korwil 5 dan pilih jagoan kamu agar mereka juga bisa berkesempatan untuk melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Wah, di sini juga wah, kita bisa melihat, menyaksikan, dan ya cukup kompetitif juga gitu ya, dan bikin kita semua gergetan. Jadi yang paling pasti jangan sampai lupa, karena vote akan ditutup tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita bisa lihat lagi gak sih untuk perolehan vote sementara. Kita mau kasih announcement yang paling pasti buat kalian semua, karena di posisi ke-6 ada Andika Pratama Datau dengan perolehan vote sementara itu 948. Nikita Cherry di posisi kelima dengan hasil vote sementara 1.100 vote. Dan lanjut lagi di posisi keempat ada Pratiwi Rahim dengan 1.492. Next di posisi ketiga ada Marcelo yang mengoleksi sebanyak 6.645 vote. Dan di posisi kedua ada Van Basten yang memperoleh hasil vote sementara ya 6.844. Dan di posisi pertama ada Anissa dengan 8.837. Jangan sampai lupa, karena kita mesti punya banyak waktu ya. Gak banyak-banyak banget juga sih. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa untuk kasih vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. So without any further ado, langsung aja kita bakalan menyaksikan penampilan dari peserta yang pertama. Dan inilah dia, dari nomor urut tampil 1 kategori putra, dari RRI Gorontalo, Andika Pratama Datau dengan lagu Faris RM Barcelona.

Hai Sobat Bintang Radio Indonesia, aku Andika Pratama Detal, perwakilan dari RRI Gorontalo. Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku sampai di tahap ini. Dan kembali aku mengajak teman-teman sekalian untuk dapat mendukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Semoga aku bisa dapat menampilkan yang terbaik lagi dan bisa lolos ke tahap berikutnya sampai ke tingkat nasional. Terima kasih. Hai Sobat Bintang Radio Indonesia.

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah. Tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting. Kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwi 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwi 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwi 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Ya, dan langsung saja kita akan menyaksikan penampilan berikutnya dari nomor urut 1 putri, masih dari utusan RRI Gorontalo. Inilah dia Siti Pratiwi Rahim akan membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Yura Yunita dengan Takkan Apa.

Hai Sobat Santai RRI Indonesia, aku Pratiwi. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk dukungan dan juga doa dari teman-teman semua. Dan aku mau ajak teman-teman, keluarga dan juga sahabat-sahabat aku untuk sekali lagi dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Insya Allah bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian semua.

0: Final Bintang Radio Tingkat Korwil 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icitan.
1: Ya, dan kita sudah menyaksikan dua peserta pertama dengan membawakan lagu yang jadi challenge di putaran ketiga kali ini. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap vote di Bintang Radio RRI.id. Dan yuk langsung aja kita beralih ke penampilan berikutnya, peserta dengan nomor urut 2 kategori putra. Utusan dari RRI Tahuna, ini dia Marcelo Air dengan lagu Sandi Sandoro Malam Biru.

Hai, saya Marcel Aer, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio 2026 ke tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Terima kasih.

Oke, itulah dia penampilan dari Marcelo Air peserta dengan nomor urut 2 dari RRI Tahuna. Dan saat ini kita akan menyaksikan penampilan berikutnya masih dari RRI Tahuna. Inilah dia penampilan dari Nikita Cherry akan membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Nicky Astria dengan judul Mengapa.

semua. Saya Nikita Cantara Makasto, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio tahun 2026 di tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung Nikita dengan cara voting sebanyak-banyaknya.

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Oke, kita udah setengah perjalanan nih teman berdua. Jadi pastikan untuk kamu vote sebanyak mungkin untuk finalis jagoan kamu, biar mereka juga bisa melaju ke tahapan berikutnya di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dan di saat ini kita akan menyaksikan penampilan berikutnya peserta dengan nomor urut 3 dari kategori putra. Utusan RRI Manado, ini dia Aditya Van Basten Ahar dengan lagu God Bless dengan Semut Hitam.

Hai, perkenalkan nama saya Aditya Van Basten Ahar. Sangat bersyukur dan sangat bangga ketika saya boleh menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwil 5. Bagi saya, ini bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk saya membawa nama baik RRI Manado di tingkat Korwil 5. Untuk itu teman-teman, saya ingin menjawab setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya dengan berlatih sebaik mungkin, sehingga saya boleh menampilkan diri saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin di tingkat Korwil 5 nanti. Untuk itu, jangan lupa voting sebanyak-banyaknya lewat scan barcode di bawah ini agar saya boleh melaju ke tingkat nasional. Terima kasih.

Alright, itulah dia penampilan dari Adit, utusan dari RRI Manado, peserta dengan kategori putra nomor urut 3. Dan saat ini kita akan segera menyaksikan penampilan berikutnya, tapi sebelum itu mau mengingatkan sekali lagi karena waktu kita tersisa kurang lebih 10 menit lagi. Makanya jangan sampai lupa sekarang juga vote sebanyak mungkin ke finalis jagoan kamu di Bintang Radio RRI.id sekarang juga. Dan yuk kita saksikan penampilan berikutnya, which is penampilan yang terakhir, peserta dengan nomor urut 3 kategori putri, utusan dari RRI Manado. Ini dia Anissa Anastasia Ayu dengan lagu Sinaran dari Rosa.

semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia Ayu dan saya perwakilan dari RRI Kota Manado. Untuk perasaan saya lolos ke tahap Koryu 5 ini, saya sangat bersyukur dan tentunya super duper excited untuk tahap yang selanjutnya. Dan usaha yang saya lakukan untuk maju ke tahap selanjutnya ini, saya terus berdoa dan berusaha secara kesiapan penampilan dan tentunya mental juga. So, jangan lupa dukung aku dengan cara scan QR Ribo ini sebanyak-banyaknya. Thank you guys!

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Wani Petemang masih ada yang belum tahu apa itu kris? Sini-sini, kita kasih tahu. Kris merupakan salah satu kanal pembayaran digital berupa kode QR yang telah terstandarisasi secara nasional yang dibangun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kris dapat digunakan di berbagai dompet digital, baik dompet digital milik bank maupun non-bank. Jadi cukup satu kris untuk semua dompet digital. Begini cara bertransaksi menggunakan kris. Buka dompet digital yang ada di handphone kalian. Kemudian tekan ikon kris. Arahkan kamera kalian ke gambar kris yang ada di merchant. Nanti akan tampil laman pembayaran dan nama merchantnya. Pastikan DP nama merchant sesuai nih. Lalu ketikkan nominal, tekan bayar, masukkan kode PIN, dan transaksi berhasil. Jangan takut mau belanja di toko-toko mahal, karena transaksi kris so boleh sampai dengan maksimal 10 juta per transaksi. Bagi merchant, jangan khawatir. Sekarang, merchant discount rate kris hanya dikenakan untuk transaksi sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000 per transaksi. Kris tidak hanya digunakan untuk membayar loh, tapi bisa juga untuk transaksi seperti transfer, tarik, dan setor tunai di dompet digitalmu. Ini for Ngoni yang suka tak lupa bawa kartu ATM dan kartu debit. Pakai Kris, transaksi lebih aman, efektif, tercatat, higienis, dan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dengan bertransaksi Kris, Torang so mendukung perluasan digitalisasi di Sulawesi Utara. So, mau bertransaksi lebih aman dan praktis? Mari Jo, pakai Kris. Jangan lupa share videonya ke Ngoni Petemang, neh.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti. Untuk total senang, gak habis-habis.

Iya, itulah dia penampilan dari Anissa yang menjadi penutup untuk putaran ketiga alias putaran final di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwi 5 RRI Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Jadi gimana? Apakah kamu udah menentukan? Karena waktu kita tersisa kurang dari 1 menit aja ya. Jadi sekarang kamu juga bisa memaksimalkan semua yang ada untuk memberikan vote sebanyak-banyaknya di Bintang Radio RRI.id. Dan tentu saja juga setelah ini ketika waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah, vote dinyatakan ditutup. Jadi jangan sampai lupa sekarang juga ajak semua teman-teman pendukung siapa saja yang dari masing-masing satker untuk memberikan dukungan terbaik, voting sebanyak-banyaknya untuk finalis jagoan kamu di Bintang Radio RRI.id. Dan tentu saja ini juga jadi salah satu momentum yang paling dinanti-nantikan, karena kalau kita throwback lagi di putaran pertama, para finalis juga sudah membawakan lagu-lagu dari kategori pop. Dan tentu saja di putaran kedua mereka membawakan lagu-lagu daerah juga. Apalagi di putaran ketiga, babak kejutan ya istilahnya, karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang baru di Bintang Radio Indonesia tingkat

0: atau Pimpin?
1: Wih, Day Day juga hari ini.
0: Akhirnya ya.
1: Saya dulu dulu gak sih?
0: Voucher 500.000 sebelum 17.00, link berlaku 5 menit. Guys, guys, coba lihat. Cepetan, Sar, tinggal 2 menit nih.
1: 500.000, lumayan juga ya.

0: palsu, domainnya aneh. Terus dia minta OTP, jangan klik.
1: Hah, serius? Tadi aku hampir gak juga.
0: Kalau minta PIN, OTP, atau password, stop dulu.
2: Transaksi aman bukan cuma soal teknologi, tapi soal kebiasaan untuk berhenti, cek, dan saling mengingatkan. Karena transaksi aman dimulai dari satu kebiasaan kecil, yaitu berani berhenti saat ragu.

Ya itu dia tadi kita sudah dengarkan ya teman Pro 2 yang ada di mana saja. Tadi itu merupakan jingle dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang juga dilombakan oleh RRI Manado dan juga Pro 2 FM Manado gitu ya, yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 4 September dan antusiasme dari semua teman Pro 2 tuh benar-benar wah gokil banget. Dan di hari ini adalah penentuan sekaligus juga kita mau mengucapkan banyak selamat karena dari sekian banyak coveran yang udah masuk sudah dipilih, diseleksi semua yang dinyatakan terbaik oleh para dewan juri yang ada gitu ya. Dan saat ini kita akan langsung menyaksikan inilah dia para pemenang Lomba Cover Jingle Bank Indonesia Sulawesi Utara dan inilah dia.

Ya, sekali lagi banyak selamat untuk para pemenang di Lomba Cover Jingle Bank Indonesia dari Sulawesi Utara. Sekali lagi buat juara 1, 2, 3 dan juga untuk juara favorit. Jadi sekali lagi kita mau announce buat semua teman Perdua, apalagi kamu peserta dari Lomba Cover ini. Jadi lomba ini sudah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bintang Radio RRI Manado, tepat di tanggal 4 September 2026. So, sekali lagi banyak selamat. Dan saat ini adalah moment of truth, karena kita akan segera mendengarkan kira-kira siapa yang akan melaju ke tingkat nasional perwakilan dari Korwi 5 di tahun 2026. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memberikan kesempatan untuk kepada Dewan Juri memberikan komentar dalam 3 putaran yang sudah dilaksanakan.

0: Final Bintang Radio Tingkat Korwil 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icita.
1: Selamat sore semuanya. Halo semuanya, saya Indra Oktav, SMH, yang juga merupakan juri untuk Bintang Radio Tingkat Korwil 5 tahun 2026 dan juga your first runner up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Kali ini saya duduk di sini untuk menyapa dulu semuanya, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh yang menyaksikan acara ini di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang di luar negeri juga. Luar biasa sekali Bintang Radio itu dari tahun ke tahun perjalanannya cukup panjang dan setiap tahunnya memiliki kejutan-kejutan yang berbeda-beda, dan juga di tahun 2026 ini kejutannya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Dimulai dari pemilihan lagunya dan peserta-peserta yang lolos di satker masing-masing. Dan tentunya tahun 2026 ini luar biasa dari sisi persiapan di tingkat satker masing-masing untuk melaju ke tingkat korwil. Sangat dinantikan nanti untuk di tingkat nasional seperti apa, penasaran sekali. Dan untuk mengevaluasi dari 3 penampilan mereka, ke-6 finalis ini, mereka sudah menampilkan yang terbaik. Mulai dari babak pertama, di putaran pertama, itu untuk kategori pop. Ini luar biasa ya, RRI ini pemilihan lagunya bukan hanya bagus tapi juga sulit. Belum tentu juga saya bisa menyanyikan sebaik saya hampir sebut mahasiswa lagi. Finalis, belum tentu juga saya sebaik finalis dari satker masing-masing RRI, baik itu RRI Tahuna maupun RRI Manado dan RRI Gorontalo, bisa membawakan lagu dengan baik. Dan kalian sudah menampilkan yang terbaik untuk putaran yang pertama, itu lagu pop. Gimana ya? PD sekali, persiapannya matang sekali. Tapi yang menjadi salah satu favorit saya adalah penampilan di putaran kedua, yaitu dengan lagu-lagu daerah. Luar biasanya karena para finalis ternyata bisa membawakan lagu daerah yang bukan dari asal daerahnya sendiri. Itu luar biasa, dari menghafal lagunya, membaca liriknya, sama sampai pada persiapan outfit mereka masing-masing. Itu perlu effort yang luar biasa, dan juga lagunya dapat dieksekusi dengan luar biasa. Dan baru saja mereka menampilkan penampilan di putaran yang ketiga, dan ini ternyata juga merupakan babak kejutan dengan lagu-lagu yang luar biasa. Ini lagu-lagu challenge, mungkin mereka belum lahir, lagunya sudah lahir lebih dulu, tapi toh mereka juga bisa membawakan dengan baik, dengan sangat luar biasa, dengan persiapan yang mantap. Jadi salut untuk semua persiapan. Saya mengapresiasi seluruh satker, baik itu satker RRI Tahuna, Manado dan Gorontalo yang sudah membantu seluruh finalis dalam mempersiapkan penampilan mereka. Dan sekedar mengevaluasi secara umum, memang ketika kita melakukan lomba Bintang Radio dengan siaran YouTube seperti ini di satker masing-masing, memang ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan itu diantaranya mungkin dari perbedaan audio ya, karena kita nggak pakai satu audio yang sama untuk semua finalis. Semua audio itu berbeda-beda sehingga menghasilkan suara yang berbeda-beda pula, dan itu sangat mempengaruhi artikulasi. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah semuanya bisa dikontrol dengan baik oleh tim RRI, luar biasa. Keuntungan dari penyelenggaraan yang seperti ini adalah ini efisiensi waktu, efisiensi dana juga yang pasti, dan semuanya menjadi lebih mudah karena mereka take videonya di satker masing-masing. Artinya berarti mereka sudah punya persiapan yang tentunya lebih matang dari sisi persiapan lagunya, persiapan latihan vokalnya, sampai pada persiapan untuk kostum mereka masing-masing. Dan kalau mau dikomentarkan secara umum, kan di sini penilaiannya ada 4 penilaian, ada kualitas vokal, ada teknik vokal, ada interpretasi, dan juga ada penampilan. Berarti kita melihat kualitas vokal dari peserta terlebih dahulu. Yang pasti kalau mereka sudah lulus ke tingkat satker, mereka sudah menjadi yang luar biasa untuk mewakili satker masing-masing. Sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Sekarang kita menuju ke teknik vokal. Sebagai seorang penyanyi tentunya harus punya teknik vokal yang mumpuni untuk melaju ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap tingkat nasional. Karena dari setiap satker RRD yang ada di seluruh Indonesia pun mereka memiliki teknik vokal yang berbeda-beda dan unik-unik. Jadi teknik vokal yang sudah ada harus kita tetap latih lagi. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah bagian dari kita penjiwaan. Penjiwaan itu termasuk di dalamnya kita berbicara soal ekspresi dan penyajian lagunya seperti apa serta dinamika lagunya. Jadi bukan hanya kita menyanyi dengan, kalau kita sudah punya kualitas vokal yang baik, kita punya teknik vokal yang baik, otomatis harus dibarengi dengan dinamika serta ekspresi yang bisa menunjang teknik vokal tersebut. Jadi kita harus baca liriknya dengan baik, serta kita harus mampu mengekspresikan itu through the lens. Karena memang penampilan setiap peserta through the eyes and through the lens itu sangat berbeda. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa menyampaikan sebuah pesan lagu through the lens dari kamera. Jadi harus sampai. Ada beberapa peserta yang hanya sibuk sebenarnya mencapai nada-nada tinggi untuk ambil nada-nada rendahnya, tapi sudah melupakan ekspresi. Akhirnya ekspresinya menjadi datar. Akhirnya tidak terbungkus dengan lagunya. Nah itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah penampilan. Kalau kita bicara soal penampilan sudah tidak bisa diragukan lagi, karena semuanya punya persiapan yang matang. Cuma nanti kalau untuk ke tingkat nasional harus lebih well prepared lagi. Kalau mungkin ada tadi yang saya lihat ada handphone di bagian saku, dikeluarkan dulu lah. Karena gak mungkin kita nyanyi sambil teleponan kan. Nah itu salah satu bagian dari penilaian. Mungkin itu minor tapi sangat mempengaruhi. Ya, jadi harus kita persiapkan dengan baik. Atau misalnya tadi yang nyanyi lagunya Nicky Astria ya, kalau gak salah, emang apa, dibuat lebih smoky lagi make up-nya. Karena itu justru akan menunjang penampilan. Jadi mungkin ekspresinya mungkin tidak terlalu garang, tapi dengan mungkin make up yang lebih garang akan lebih menunjang. Karena sekali lagi, your performance through the eyes and through the lens itu sangat berbeda. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan untuk penampilan seluruh peserta, ke-6 peserta ini mendapatkan 70% dari penilaian dewan juri. Dan RRI sangat berbaik hati memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia untuk turut memberikan dukungan mereka kepada peserta favorit mereka tentunya sebesar 30%. Jadi juri menilai dengan porsi yang lebih besar, memang harus quality over quantity ya. Tapi memang juga RRI memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk juga berperan aktif dalam memilih siapa sih yang akan nanti mewakili Korwi 5. Siapa yang akan nanti mewakili RRI Tahuna, RRI Manado, dan RRI Gorontalo di tingkat nasional. Jadi perjuangan kalian tidak hanya sampai di Korwi 5, tapi juga akan berlanjut terus sampai ke tingkat nasional. Siapapun yang terpilih, kalian sudah berusaha, kalian sudah memaksimalkan potensi kalian. Dan yang belum terpilih, jangan berkecil hati, at least kalian ada di antara bintang-bintang itu. Untuk yang sudah mendapatkan juara nanti akan diumumkan setelah ini, kalian harus tetap terus berjuang. Memang semuanya tidak mudah, nanti kalau semuanya mudah, seperti yang saya selalu bilang, nanti kalian lupa berdoa dan berusaha. Jadi kita akan push sama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk Korwi 5. Sukses untuk kalian semua. Maksimalkan potensi diri, jadilah yang terbaik, versi yang terbaik dari diri kalian. Terus berusaha dan jadilah bintang. Terima kasih.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti. Untuk kesel senang gak habis-habis. Passion bikin semangat.

0: Oke, terima kasih buat Kak Indra yang udah memberikan komentar mewakili Dewan Juri dari RRI Manado. Dan saat ini kita masih akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri berikutnya. Kita berikan kesempatan perwakilan dari Dewan Juri RRI Gorontalo, Bapak Hasdin Daniel, kami berikan kesempatan.
1: Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya sudah banyak juga dijelaskan, cuman sekedar tambahan saja bahwa adik-adik yang dinilai ini pada umumnya dia pada baik semua suaranya, tapi karena ini yang namanya lomba, ya tentunya mencari yang terbaik berdasar aturan-aturan nyanyi. Ini lomba berdasar aturan-aturan nyanyi yang sudah disebut tadi, ada vokalnya, ada tekniknya, dan seterusnya. Dan saya melihat ya, dari semua peserta, praseringnya. Nah, praseringnya ini yang harus diperhatikan. Artinya, ini olahan napas pada persuku kata. Olahan napas, ada yang kedengarannya napasnya itu ya memang terasa sekali, kan saya pakai headphone ya, jadi memang terasa sekali di telinga saya terikan napasnya itu. Itu kan teknik, ya teknik vokal, bagaimana cara dia untuk memalingkan mic dari olahan napas itu, ya ada kaitannya juga dengan teknik vokal, teknik pegang mic. Nah itu yang berikutnya itu ambitus, ya ambitusnya, ya termasuk pitch control, ya itu kejernihan, kejelasan syair, ya oke. Nah kalau dia nada di bawah, entah apa yang disebut, begitu mencapai nada tinggi, begitu turun lagi ke bawah pitch controlnya, nah itu yang saya dapati untuk adik-adik, ya yang berikutnya dinamika. Ya, menyesuaikan lagu dengan lagu yang dibawakan. Yang dinilai itu orang yang nyanyi, bukan penyanyi aslinya. Itu. Ya tentunya dengan kriteria yang ada. Nah, itu ya teknik-teknik yang sudah diungkap tadi itu. Ya, yang berikutnya ya, dinamika ya, termasuk itu dinamika, ya memang orang kalau ya nyanyi bukan yang aslinya yang kita ambil, tapi orangnya itu yang nyanyi gitu ya. Itu setelah itu dia penafsiran lagu ya tadi disebutkan tadi, ya lagunya kalau memang sangar ya memang sangar, kalau lagunya yang memang ya rocker ya memang betul-betul rocker. Mungkin itu dari saya, dari Gorontalo, ya nanti berkembang lagi, masih ada teman satu dari Tahuna. Kira-kira cukup dari saya, Hasdin Daniel, RRI Gorontalo. Makasih.
2: Final Bintang Radio tingkat Korwi 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icita.
0: Ya, dan di saat ini kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri berikutnya, which is Dewan Juri yang terakhir, sebelum kita mendengarkan kira-kira siapa yang akan menjadi perwakilan Korwi 5 di Bintang Radio Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Yuk kita dengarkan komentar perwakilan dari RRI Tahuna Dewan Juri, Kak Christian, kami silakan.
3: Oke, okay, thank you semua. Pasti semua udah gak sabar ini, mau menunggu hasil yang ditunggu-tunggu tentunya ya, untuk siapa yang nanti akan jadi pemenang di Korwi 5. Tapi sebelumnya ada beberapa hal di sini yang dapat kami tambahkan secara teknis tadi. Kedua teman juri, baik Indra dan senior kita yang ada di Gorontalo, sudah banyak menjelaskan tentang teknik dan teknis dari vokal yang ditampilkan di kompetisi Bintang Radio di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, ya tiga kali penyelenggaraan. kita mengikuti dengan baik, mulai dari lagu pop, lagu daerah, sampai dengan hari ini lagu challenge ya. Ya jadi overall seperti yang disampaikan tadi, memang penampilan dari seluruh finalis ini relatif konsisten dan stabil ya secara vokal, karena memang ada untungnya ketika penyelenggaraan ini dibuat taping dalam bentuk video ya. Sejujurnya memang kita berharap untuk Korwil 5 ini kita ketemu lagi di Korwilnya ya, supaya kita bisa menilai langsung bukan melalui video, tetapi ya kita karena lagi ada di efisiensi, jadi kita maklumi ini semua dan tidak apa-apa, semua bisa di cover dengan baik seperti yang Indra bilang tadi. Dan memang benar secara teknis kemudian ada perbedaan-perbedaan, misalnya sound system yang kita gunakan tidak sama, outputnya tidak sama, lalu itu jelas sangat berpengaruh pada apa yang masuk ke telinga kita. Tapi sekali lagi secara keseluruhan sudah bagus dan tercover dengan baik. Kalau mau membahas dari tiga kali penyelenggaraan, baik hari pertama, hari kedua, dan ketiga, untuk hari pertama dan kedua ya semua sesuai dengan ekspektasi saya, baik lagu pop maupun lagu daerah. Tapi memang secara penampilan pada hari pertama, mungkin karena ini penampilan lagu pop yang pertama ya, jadi masih ada yang kadang rada hati-hati nyanyinya ya, mungkin dalam tanda kutip ya, terjebak antara pada perasaan untuk mau membawakan show lagu itu dengan baik dengan terlalu berhati-hati. Ada sih yang seperti itu, tetapi secara keseluruhan tetap menampilkan yang terbaik. Dan juga sama tadi kayak di lagu daerah yang dibilang sama Kak Indra, dan ini ya saya juga mengapresiasi karena beberapa teman-teman bahkan dari ya Satker RRI Tahuna juga membawakan lagu di luar daerah Sulawesi Utara ya kalau tidak salah. Dan ini sangat diapresiasi, seluruh finalis ini berusaha dengan baik, sebab keputusan kita membuat dalam bentuk video itu kan jarak waktunya terlalu cepat ya, sehingga persiapan kita ya relatif singkat. Tetapi syukur karena bisa diselesaikan dengan baik apa yang kita lakukan. Dan jujur kalau untuk hari ini sebenarnya momen untuk menjadi klimaks dari penampilan teman-teman, karena hari ini lagu challenge ya. Ya, kalau lagu pop dan lagu daerah mungkin kita masih agak berhati-hati. Hari ini lagu challenge atau lagu tantangan, bukan hanya tantangan karena lagunya duluan lahir, teman-temannya belum, tetapi di sini kesempatan untuk teman-teman mengeksplor semua kemampuan dari teman-teman. Tetapi yaitu hati-hati, jangan terjebak karena ini lagu challenge semuanya kita keluarkan, lalu ya dalam tanda kutip kadang sudah bagi saya sudah berlebihan ya. Ada tetap batasan-batasan yang harus kita perhatikan ya. Jadi misalnya warna dan karakter vokal kita, suara seperti apa, lagu yang kita pilih seperti apa, itu sangat sangat penting ya. Jadi suara tinggi ya menjadi keunggulan tersendiri, tetapi kita juga perlu memperhatikan seperti apa lagu yang akan kita pilih ya. Kemampuan kita dalam bernyanyi memang harus kita eksplor, tetapi ada batasan-batasan yang harus perlu kita perhatikan sehingga semuanya menjadi enak di telinga, tidak hanya sekedar karena suara saya jadi tinggi, saya harus push terus, dan kemampuan vokal saya harus saya tunjukkan, tidak melulu seperti itu karena lagu punya dinamika ya, dan banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Indra tadi. Jadi itu saya mengapresiasi semua finalis yang ada, yang sudah tampil, jagoan dari Satker masing-masing. Ya sebentar nanti ketika disampaikan pengumuman, pesan kami tinggal kalau belum berhasil jangan kecewa, kalaupun berhasil dan lanjut ke tingkat Korwil jangan dulu berpuas diri karena tugas kita belum selesai. Karena kalau sudah diutus mewakili Korwil berarti ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk bertarung di tingkat Korwil kan. Jadi tetap semangat karena teman-teman usianya masih muda dan masih banyak waktu dan kesempatan. Tahun depan ya insya Allah puji Tuhan kita ketemu lagi. Dan untuk penampilan hari ini, kami tim juri berusaha menilai semaksimal mungkin, senetral mungkin, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selebihnya, karena kita semua sama-sama tahu 70 dan 30%-nya hasil vote dari publik, ya. Jadi kita juga dalam posisi bicara ini penasaran nanti siapa yang bisa jadi juaranya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Korwi 5 Magota yang sudah mempercayakan kami bertiga dalam penyelenggaraan Bintang Radio kali ini. Indra dan senior saya dari Gorontalo, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di penyelenggaraan Bintang Radio selanjutnya. Thank you.
2: Final Bintang Radio tingkat Korwi 5 didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Megamas, Bisnet, Jumbo, OJK, dan Icita.
0: Ya, dan saat ini tibalah saatnya kita semua sudah menanti-nantikan dari putaran pertama yang dilakukan di tanggal 29 September kemarin, begitu juga di putaran kedua yang berlangsung di tanggal 2 Oktober, dan hari ini putaran ketiga di tanggal 6 Oktober 2026. Kira-kira siapa yang akan menjadi perwakilan Korwi 5 di tingkat nasional? Hasilnya udah ada di tangan MC. Jadi saya juga sudah gregetan semua teman perdua yang juga menyaksikan dari Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna. Kira-kira bertanya-tanya siapa yang akan menjadi perwakilan Korwi 5 di Bintang Radio Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Dan selamat kepada dari kategori putra dengan nilai akhir 89,54 yang diakumulasikan dengan penilaian murni dewan juri sebesar 70% dan vote dari semua pendukung sebesar 30%. Sekali lagi memperoleh nilai akhir 89,54, dan selamat kepada utusan dari RRI Tahuna atas nama Marcelo Air. Banyak selamat untuk Marcelo menjadi perwakilan untuk kategori putra di tingkat Korwi 5 dan melaju ke tingkat nasional untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi sekali lagi Marcelo memperoleh nilai akhir sebesar 89,54 yang diakumulasikan dari penampilan di putaran pertama, kedua, dan juga ketiga, begitu juga dengan hasil voting yang sudah dilakukan sejak putaran pertama. Dan inilah dia, kita akan langsung umumkan yang menjadi perwakilan untuk kategori putri dari tingkat Korwi 5. Banyak selamat kepada finalis yang berhasil mengumpulkan poin sebesar 89,68. Banyak selamat kepada Anissa Anastasia Ayu, utusan dari RRI Manado. Sekali lagi banyak selamat kepada Anissa Anastasia Ayu yang mengumpulkan poin sebesar 89,68 yang diakumulasikan dari penampilan di putaran pertama, putaran kedua, dan juga putaran ketiga, bahkan dengan hasil vote yang sudah dilakukan sejak putaran pertama. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa untuk tetap vote mereka semua, karena mereka akan melaju ke tahap berikutnya di Bintang Radio Indonesia tingkat nasional. Dan saya Ray Pascal selaku MC di sepanjang siang menjelang sore hari ini menyampaikan terima kasih juga untuk semua teman perdua yang sudah mengikuti semua keseruan dari putaran pertama, putaran kedua, dan juga putaran ketiga, teman perdua di Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna. Dan tentu saja kepada semua finalis, semua kru yang bertugas, tentu saja kepada semua sponsorship, dan kita ketemu di Bintang Radio tingkat nasional 2026 di Jakarta.
2: Baru saja kamu mengikuti final Bintang Radio tingkat Korwi 5. Sampai bertemu di tingkat nasional live dari RRI Jakarta.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out, hey. Bring them out,
7: yeah. Produ FM. 102 FM,
8: teman terbaik kamu. Aku tahan
7: angin menari. 102 FM. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di Muda Kreatif. Setelah tadi kamu udah ikuti final Bintang Radio RRI 2026 untuk Korwil 5, dan tadi selamat ya buat Marcelo, perwakilan dari RRI Tahuna, melaju ke tingkat nasional. Dan yang pastinya ya, dukungan dari kita semua untuk Marcelo, pastinya ya terus, karena masih akan berlanjut nih teman Prodo. Oke, kali ini kita dengan informasi dari rri.co.id Tahuna. Yang pertama nih teman Prodo, Kadis Disnaker Femi Montang akui kesempatan kerja sarjana di Sangit terbatas. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangit Femi Montang menyampaikan bahwa kesempatan kerja di daerah saat ini masih sangat terbatas, khususnya bagi para lulusan sarjana. Menurut Femi, kondisi keterbatasan lapangan pekerjaan membuat pemerintah perlu menyampaikan secara realistis kebutuhan para pencari kerja, terutama di kalangan sarjana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya ia menilai tidak ada salahnya apabila para sarjana memilih mengembangkan diri di luar daerah maupun di luar negeri dengan mencari pengalaman, meningkatkan kemampuan teknis, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Rere Rere Tona, teman terbaik kamu. Selanjutnya dari rri.co.id, tahunnya perwisata perbatasan jadi peluang pengembangan wisata Sangihe. Nah, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan, termasuk dari luar negeri. Nah, sebagai wilayah perbatasan, sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sangihe, Dr. Isijur Sony Kapal, mengatakan bahwa pengembangan pariwisata perbatasan menjadi salah satu program strategis untuk mendekatkan wilayah perbatasan dengan pusat pemerintahan dan ekonomi. Menurutnya, Sangihe memiliki wilayah kepulauan yang luas dengan banyak pulau, baik berpenghuni maupun tidak. Potensi tersebut perlu dikelola melalui kerjasama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Selengkapnya informasi ini ada di rri.co.id Tahunah.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna.
3: Demen

Roda RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Sebelum kita akan masuk di sore ceria ya, untuk edisi hari ini, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik yang memutarkan lagu-lagu daerah di Nusantara. Kali ini dari Kota Palu ada Lavita Ebela dari Rival Himran.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Radio Republik of Indonesia.

0: Rere Tona, teman terbaik kamu. Dan selamat sore, salam bahagia untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun berada. Dan tentunya balik lagi kali ini bareng aku Julfan Kafar. Kita di sore ceria untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan teman Pro 2, salah satu prestasi yang saat ini diraih oleh Gen Z ya, istilah generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu pemenang gelar Putra Literasi Sulawesi Utara 2026. Nah, kita akan ajak ngobrol nih, ada Julio Saverius Benhur Lawendatu. Halo, selamat sore Julio.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, baik Kak Julio, ini ya kabar baik hari ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Kabar baik. Oke, Kak Julio. Topik kita pemenang gelar Putra Literasi Sulawesi Utara 2026. Nah, kalau dari topik kita ya, mungkin dari Kak Julio gimana sih maksudnya awal sampai mengikuti Putra Literasi Sulawesi Utara 2026 ini?
1: Tentunya terima kasih atas kesempatan, Kak. Jadi kalau bicara tentang motivasi, mungkin karena dari kecil kan udah sering suka membaca nih Kak. Jadi dari situ kayak punya ketertarikan untuk meningkatkan budaya literasi lebih tepatnya. Karena kebetulan juga di kampusku, beliau adalah pengurus di salah satu unit kegiatan mahasiswa literasi. Nah, makanya dari situ ada motivasi untuk mau terjun lebih lagi nih, bukan hanya sebatas di kampus, tetapi mau coba nih di tingkat provinsi gitu Kak.
0: Awalnya gitu ya, awalnya coba-coba buat, atau bukan ya, bukan coba-coba ya, tapi memang Kak Julio lebih-lebih ke apa ya, basicnya lebih ke literasi-literasi seperti ini.
1: Iya. Kebetulan memang tertarik sih Kak di dunia literasi.
0: Oke, dan sekarang Kak Julio sebagai mahasiswa di mana nih sekarang nih?
1: Sekarang berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi pastoral counseling.
0: Oh, Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Negeri.
1: Fakultas Teologi.
0: Oke, okay. Baik, Kak Julio, ini juga ya istilahnya prosesnya sampai gelar Putra Literasi Sulawesi Utara didapat sama Kak Julio, gimana sih maksudnya prosesnya tuh? Dari berapa dari berapa banyak peserta begitu sih?
1: Oke ya, jadi kalau bicara proses nih, sebenarnya panjang juga prosesnya.
0: Ini.
1: Dari tahapan awal kan, yes, ada seleksi administrasi nih. Jadi baru awal saja kita sudah dituntut untuk buat proyek nih Kak. Jadi kita harus punya esai, kita harus buat esai dulu sebelum daftar, kemudian kita juga buat portofolio dan juga masih ada video profil nih Kak, profil perkenalan. Nah kan beda nih Kak, biasanya kalau ikut-ikut kegiatan lain biasanya jarang nih ada yang kayak gini. Kemudian ikut Putra Putri Literasi, ternyata harus proyek dulu nih sebelum masuk seleksi pendaftaran. Setelah masuk seleksi pendaftaran, administrasinya pun harus dilihat dari proyeknya gitu Kak. Panjang sih Kak, kemudian lewati tahap tes wawancara dari teman-teman yang kami ada 20 lebih, kemudian disaring-saring lagi akhirnya kami 15 orang Kak gitu. Kemudian lewat tahap karantina, juga di karantina kami terima materi, terus aktif untuk bertanya, bahkan juga ada roadshow mengunjungi balai bahasa, kantor gubernur dan sebagainya. Dan kemudian ada tahapan persiapan final nih Kak di Festival Literasi Sulawesi Utara tahun 2026 yang baru saja dilaksanakan gitu.
0: Oh, ini namanya di festival ya. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Berapa banyak peserta yang pertama ikut seleksi? Itu maksudnya perwakilan dari kampus-kampus?
1: Oh, iya Kak. Jadi setiap peserta itu utusan dari tiap daerah nih Kak. Jadi ada yang dari Bolang Mongondo Timur, ada juga dari Bolang Mongondo Utara, dan juga ada teman-teman dari Manado, Tomohon, Kabupaten Minahasa, bahkan juga ada dari Talaut nih Kak, dari Kepulauan. Kalau dari Kepulauan itu tahun ini yang mengutus ada dari Talaut sama Kabupaten Kepulauan Sangihe. klubnya yang sedaratan saja sih Kak. Gitu. Jadi kami dari 20 lebih, kurang lebih aku lupa berapa sih disaringnya hingga jadi 15 pasang, 15 orang nih Kak. Jadi ada 6 putra dan 9 putri.
0: Oke, okay. Jadi awalnya yang ikut seleksi berarti dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Julio sendiri atau ada teman lain?
1: Oh, kalau dari Kabupaten Kepulauan Sangihe kebetulan aku bareng temanku Kak. Putri juga namanya Kak Titi, aku panggilnya sih Kak Titi.
0: Sama dari kampus.
1: Enggak. Iya. Enggak. Kalau Kak Titi dari Unsrat Kak, Universitas Sang Ratu Langit. Kalau aku dari IAKF.
0: Oke. Dan Julio, maksudnya dengar yang begini-begini kan, saya kita juga nanti pas ada beginian, ada Kak Julio jadi pemenang dan kita baru tahu nih kalau ada festival literasi Sulawesi Utara 2026 dan itu dimenangi sama untuk putra itu Kak Julio. Nah, maksudnya dari mana sih infonya sampai betul-betul ini ada gitu?
1: Jadi Kak, aku kebetulan kan ini kalau untuk putra-putri literasi ini kan generasi kedua nih Kak, karena putra-putri literasi itu merupakan organisasi yang baru nih, baru dibentuk tahun 2025. Jadi awal tahunnya sih Kak, aku sempat hadir nih di malam final pemilihan putra-putri literasi yang diselenggarakan tahun lalu. Nah dari situ sempat kontak-kontakan juga sama winner yang tahun lalu, nanya-nanya nih, Kak gimana sih daftar putra-putri literasi, Kak apa sih benefit yang disetap nih kalau ikut putra-putri literasi, kemudian selama menjabat apa sih program-program yang kakak-kakak winner nih laksanain atau kakak-kakak senior nih laksanain. Akhirnya dari situ udah dapat info, kemudian winnernya langsung kabarin nih Kak via Instagram, DM-an sama aku, kemudian dia bilang bahwa udah mau buka nih pendaftaran putra-putri literasi. Akhirnya coba daftar, meskipun ya awalnya pasti agak ragu, takut mencoba. Coba nih, kalau nggak dicoba kapan lagi gitu. Gitu sih Kak. Jadi dari situ udah tahu tentang kegiatannya.
0: Oh, jadi udah apa ya namanya? Udah mantau kegiatan festival putra kegiatan Festival Literasi Sulawesi Utara ini sudah dari tahun kemarin di saat perdana itu ya, pertama kali dihelat.
1: Iya Kak, jadi pemilihan putra-putri literasi Sulawesi Utara itu baru diselenggarakan tahun 2025. Jadi kami ini adalah generasi atau angkatan kedua.
0: Angkatan kedua ya, 2026. Nah, mungkin apa ya, modal yang harus dimiliki seorang mungkin peserta ya, atau yang ikut Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 atau 2025, apa sih yang harus dimiliki biar bisa ikutan ini, Julio?
1: Oke Kak, jadi mungkin sedikit aku jelasin aja ya Kak. Kalau misalkan biasanya sih nama kegiatannya itu pemilihan putra-putri literasi Sulawesi Utara, namun kegiatan malam puncaknya itu diselenggarakan sekaligus dengan Sulawesi Utara. Jadi kegiatannya itu kayak ada dua kegiatan, tetapi kegiatan putra-putri literasi Sulawesi Utara itu dirangkaikan dalam festival literasi Sulawesi Utara itu sendiri. Nah kalau bicara soal modal, tentunya yang pasti kalau jadi seorang putra atau putri literasi, dasarnya kan harus membaca nih Kak, karena bagaimana kita jadi orang yang literat nih kalau nggak membaca. Jadi dasar utama yang paling kokoh yang pasti minat dalam membaca, kemudian juga suka menulis, seperti itu sih Kak. Dan kebetulan memang aku kan sukanya membaca sama menulis juga kan Kak, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi. Jadi kalau mau ikut putra-putri literasi, kuatin dulu nih modalnya ini, paham literat, paham apa itu literasi, kemudian tingkatkan lagi budaya membacanya, karena dasar utama itu di membaca, itu sih Kak.
0: Jadi harus punya modal itu ya, buat saya pikir harus punya buku menulis buku dulu kejauhan ya.
1: Kalau memang udah menulis buku ya itu pasti poin plusnya lah ya. Kalau disambung menulis buku itu luar biasa
0: ya. Setelah jadi pemenang nih gelar putra putri literasi Sulawesi Utara 2026 untuk putra. Nah, Julio, apa sih ke depan nanti bukan sasaran sih, tapi nanti apa yang bakal Kak Julio lakukan lah?
1: Oke, jadi tentunya kalau ini kan sebenarnya kita bicara soal program ya Kak, apa yang kita akan lakukan. Nah, kalau harapannya sih Kak, kami tuh mau kunjungi nih wilayah-wilayah kepulauan, apalagi kan kalau yang tahun lalu mungkin teman-teman putra putri literasi yang senior, senior mungkin hanya di daratan Sulawesi Utara. Dan kami punya kerinduan nih Kak, bagaimana sih kalau kita bisa jangkau nih daerah-daerah kepulauan, apalagi kan di tahun ini ada teman-teman kami juga yang dari laut, ada teman-teman kami juga yang dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga kami bisa berkolaborasi nih untuk terjun ke Sitaro nantinya Kak. Jadi kami juga mau jangkau nih agar teman-teman generasi muda punya wawasan baru nih tentang apa sih pentingnya literasi itu, karena untuk meningkatkan budaya literasi itu harus disadari dari generasi muda nih Kak, karena apalagi untuk Indonesia emas kan 2045 itu kayak mulai dari generasi muda nih harus ditingkatkan budaya literasinya, karena sangat disayangkan Kak, apalagi lagi heboh-hebohnya yang minim literasi nih Kak. Jadi kami harus jadi tonggak penggerak nih Kak, literasi untuk generasi-generasi budaya ada di Sulawesi Utara. Jadi punya kerinduan sih untuk lakukan misalkan seperti kampanye literasi, bahkan juga workshop-workshop lainnya, dan juga program-program edukasi tentang pentingnya literasi itu sendiri sih Kak. Itu sih Kak.
0: Tapi Julio tahu kan, istilahnya sekarang kayak budaya membaca tuh mulai bukan apa ya, kayak kurang banget ya sekarang nih. Ini dari informasi yang kita dapat ya, ternyata di kalangan anak muda saya kayaknya membaca tuh aduh. Nah, kalau dari Kak Julio nih, apa sih punya enggak sesuatu yang bagaimana membangkitkan semangat kembali kita membaca, gemar membaca lagi atau apapun itu?
1: Oke, sebenarnya sih kalau membaca itu punya apa ya namanya ketertarikan tersendiri nih Kak. Misalkan nih, aku dulu itu tipikal orang yang sulit tidur. Aku itu sulit untuk tidur. Nah, apa sih cara ngatasinya? Jadi aku membaca Kak, karena terkadang kan kalau orang membaca ini suka ngantuk nih kan Kak. Jadi awalnya itu minat ke membaca itu mulai dari hal-hal kecil yang aku sepelein. Jadi ketika sulit tidur, coba nih mulai membaca, baca-baca yang ringan-ringan aja nih dulu, misalkan dongeng atau sejarah-sejarah, cerita-cerita rakyat gitu loh Kak, yang kayak simpel-simpel tuh bacaannya. Akhirnya mulai dari situ mulai punya ketertarikan, dan juga ternyata makin berkembangnya zaman, apalagi kan kita diperhadapkan dengan serba-serbi semuanya instan lewat teknologi, semuanya diperoleh, dengan bahkan AI juga sekarang udah berkembang kan Kak, jadi kadang kita memperoleh informasi itu lebih cepat. Nah, terkadang kita tanpa menyaring nih Kak, terkadang ada informasi-informasi yang kalau kita tidak baca, yaitu keliru pemahamannya, dan juga di tengah-tengah maraknya kesalahpahaman terhadap sebuah informasi, itu kan minim literasi nih Kak. Jadi, gimana sih untuk meningkatkan budaya membaca ini, bagaimana sih meningkatkan ketertarikan untuk membaca. Jadi, mulai dari dasar dulu pahami gitu, kayak apa sih pentingnya membaca, karena terkadang mungkin kalau terima hal instan nih Kak, misalkan nih, kita buat tugas, kita dapat nih dari AI, langsung tang, jadi gitu Kak. Nah, terkadang kita hanya menerima hasil jadinya kan Kak, jadi tanpa sadar kita itu dikendalikan oleh AI itu sendiri. Nah, kalau kita membaca, kita bukan dikendalikan oleh AI itu sendiri, tetapi kita memperoleh wawasan baru nih Kak, dari apa yang kita manfaatkan jadi penambah ilmu untuk kita. Jadi, membaca itu gerbang nih Kak sebenarnya, gerbang untuk literasi. Bahkan tanpa sadar juga Kak, kalau misalkan kita lagi situasi situasi depresi atau mungkin stres, nah kalau program studiku kan Kak pastoral counseling nih, jadi kaitannya cocok nih kalau untuk counseling. Nah, buku juga salah satu cara nih Kak untuk mengatasi hal seperti itu, karena terkadang lewat membaca ada emosional yang meningkat, karena literasi juga berkaitan tentang psikologisnya manusia Kak. Jadi kalau misalkan kita membaca, kadang kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih rileks, bahkan menemukan hal-hal yang tidak kita temukan di dunia nyata, seperti itu sih Kak.
0: Berarti ini juga sih. Nah, kalau kita ambil rujukannya tuh Kak Julio. Nah, berarti dari Kak Julio sendiri, Kak Julio memang dari masa kanak-kanak suka dengan buku, membaca atau sebagainya nih yang berhubungan dengan literasi.
1: Oke, kalau dari kecil sih kak, kalau kak masih ingat yang zaman dulu itu ada yang namanya majalah Bobo kan kak?
0: Nice.
1: Nah, itu buku pertama deh kak, zaman-zaman pertama yang pasti majalah Bobo gitu loh kak. Kemudian ketika besar, terjunnya sih belum langsung ke buku sastra atau buku-buku yang kayak fiksi dan lain sebagainya. Lebih ke buku-buku komik sih kak, aku besarnya kalau kecoba SMP itu lebih sering baca buku komik. Karena kan kecenderungan anak-anak kan kak, dia lebih tertarik yang kayak ada gambar, ada ilustrasinya, kayak gitu. Tapi ketika mulai SMA ke kuliah, itu mulai coba nih baca-baca buku-buku yang kayak novel, dan lain sebagainya. Sampai bahkan aku punya satu buku nih, kayak aku rekomendasiin. Jadi kalau teman-teman kayak mau nanya, buku apa sih kak yang direkomendasiin? Jadi aku ada punya satu buku namanya Filosofi Teras, itu kayak karyanya Henry. Jadi buku itu tuh kak, jadi salah satu pendorong aku untuk terus berkembang. Karena di buku itu dijelasin nih bahwa kita tuh gak bisa rubah segala sesuatu yang ada terjadi di dunia kita atau keadaan lah kak, situasionalnya gak bisa kita rubah. Tetapi gimana sih kita bisa merespon situasi itu. Jadi buku itu ngajakin aku tuh kayak bahwa segala sesuatu yang terjadi biarlah terjadi, tinggal bagaimana sih kita ngerespon gitu apa yang terjadi. Seperti itu sih kak.
0: Gila, kayak ini ya, saya butuh yang begituan. tapi jujur ada mungkin barangkali kalau dari generasi milenial ya istilahnya ya milenial kan memang sih dulu di masa kanak-kanak untuk hal-hal membaca betul tadi kayak majalah-majalah kan di era-era majalah masih fisik ya masih fisik belum digital dan itu untuk ya di kalangan apa ya kita-kita ya sebagai seorang anak-anak juga tuh untuk membaca sih betul-betul ada ketertarikan pada saat yang masih buku fisik ya. Tapi di dengan adanya apa ya tadi ya teknologi juga sudah semakin canggih, mungkin buku fisik juga kan mulai enggak diperhatikan lagi atau gimana sih ya? Keadaan itu mungkin Kak Julio bisa yang lebih tahu ya. Keadaan buku fisik itu sekarang gimana sih?
1: Oke. Jadi kalau bicara tentang buku fisik nih Kak, memang sih kalau di tengah perkembangan teknologi kan semua sudah serba instan nih Kak. Bahkan Julia juga sendiri punya Google Drive nih Kak sendiri. Jadi isi Google Drive-nya itu yang kayak semua e-book, jadi electronic book semuanya gitu loh Kak, di satu Google Drive. Jadi kayak semuanya sudah serba-serbi teknologi gitu Kak. Bahkan sekarang di kampus pun kalau Julia bisa kuliah, kemudian dosennya kan bilang bahwa sediain buku ini, beli buku ini. Kebanyakan teman-teman kulit suka yang kayak beli online aja deh kayak. Jadi e-booknya yang mereka beli bukan buku fisiknya. Memang sih kak itu cenderungannya ditemukan di lapangan kalau di kampus tuh, terlebih tepatnya di kelasku gitu loh kak. Tetapi aku punya ketertarikan sih kak, pengennya itu kayak punya perpustakaan mini sih kak. Jadi kayak punya kecenderungan tertarik untuk lebih memilih buku fisik nih kak. Kalau bisa punya uang lebih ya beli buku fisik. Tapi kalau misalkan kan dia kalau ibu kan bisa saling share, bisa saling membagikan ke teman-teman gitu, lebih mudah untuk diakses. Tapi kalau buku fisiknya punya kayak apa ya, punya ketertarikannya tersendiri gitu, punya value-nya sendiri gitu kak. Kalau misalkan gila, kalau masuk ke kamar terus buku-buku udah ketata rapi gitu kak, asiknya itu kayak wah nyaman di tempatnya gitu loh kak.
0: Memang apa ya, kalau barangkali kalau e-book itu sendiri mungkin murah gitu ya atau gimana sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Nah,
1: kalau harganya sih kak lebih cenderung sama-sama aja, nggak beda-beda jauh, tetapi lebih dibawa kan kak. Kalau ibu kan bisa langsung di handphone gitu, jadi kayak nggak bawa-bawa lebih banyak. Atau misalkan kalau dulu mungkin kalau bicara sama dosen-dosen, oh dulu kami kalau ke kampus itu bawa buku minimal 5 nih satu tas. Nah kalau zaman sekarang kan kak udah serba-serbi teknologi nih, jadi kayak di tasnya itu hanya ada buku tulis sama handphone aja udah cukup, karena di handphonenya udah ada e-book yang diperlukan, itu buku-buku udah ada nih di handphone, jadi lebih mudah saja sih kak. Tetapi kalau koleksi buku fisiknya itu lebih punya value-nya tersendiri, punya nilai yang berbeda gitu kak. Jadi kak.
0: Oh iya, saya mengerti ya kalau antara buku digital gitu ya, kalau buku digital dengan buku fisik, misalnya kalau buku fisik berat gitu ya, buat bawa kemana-mana.
1: Iya. Kan? Iya, kecenderungannya gitu sih.
0: Terus banyak barang bawaan, kita butuh tas juga. Nanti iya. ada hal-hal lain yang nanti dikait-kaitkan ya. Tapi kalau dalam hal iya. buku elektronik seperti e-book itu barangkali lebih mudah kita tenteng aja lewat satu gadget yang kita punya, semuanya iya, ada di dalam bener, situ ya. Oke. Tapi tadi mungkin ini hal yang mungkin terlewatkan ya. Nah, kayak tadi maksudnya yang digapai oleh Kak Julio nih sebagai Putra Literasi Sulawesi Utara 2026. Nah, maksudnya yang penilaian ya atau apa ya? Yang dilihat apanya sih dari lomba ini nih, pemilihan putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026? Kak Julio?
1: Oke. Nah, kebetulan nih Kak, kalau sedikit mungkin berbagi pengalaman aja ya. Kalau aku sebenarnya di dunia pageant nih, aku udah pernah ikut beberapa pageant sih sebelumnya, sebelum memutuskan ke Putra Putri Literasi, karena aku juga pernah ikut untuk memotanya juga kan Pak, itu tahun 2022. Kemudian ketika masuk kampus, aku juga sempat ikut nyonyi kampus di AKN Manado, dan itu mendapatkan gelar winner tuh Kak. Jadi dari situ udah punya nih pengetahuan memang tentang seputar pageant. Nah, ketika masuk Putra Putri Literasi, ternyata penilaian, sistem penilaiannya pun berbeda nih Kak. Kalau misalkan di pageant kan mereka itu yang kayak 3B kan Kak, brand, beauty, dan behavior. Nah, sedangkan kalau di Putra Putri Literasi itu yang dinilai kayak kemampuannya, kemudian tekadnya untuk meningkatkan literasi di Sulawesi Utara itu gimana, kemudian pengetahuan dan wawasannya itu sejauh apa gitu loh Kak. Jadi itu kok beda gitu, ketika masuk dengan yang sebelumnya kok beda ini, Putra Putri Literasi punya ciri khasnya sendiri. Kemudian memang ya aku, teman-temanku yang seangkatan juga yang sama-sama berlomba-lomba, mereka juga yang kayak, wah gila nih wawasannya masih muda, tapi luar biasa nih wawasannya tentang buku, wawasannya tentang literasinya luar biasa. Jadi yang dinilai di literasi itu kemampuan-kemampuan seperti itu tuh Kak. Jadi yang mereka tingkat itu lebih ke, gimana sih berpikir kita tentang literasi, apa sih yang kita perlukan untuk meningkatkan literasi. Jadi seperti itu tuh Kak yang dinilai oleh pemilihan Putra Putri Literasi.
0: Berarti Kak Julio ini berangkat dari pengalaman-pengalaman yang tadi ya, pengalaman pernah ikut ini ya, dan Kak, itu jadi modal awal untuk Kak Julio jadi harus, saya pikir, menjadi mengikuti pemilihan Putra Putri Literasi Sulawesi Utara ini harus berapa banyak buku yang saya baca. Saya pikir seperti itu. Iya. Ternyata tidak seperti itu ya konsepnya. Ya saya pikir begitu.
1: Waduh. Tapi tetap sih Kak, minimal lah kalau menjadi seorang putra putri literasi kan Kak, jadi motorik penggerak tentang literasi, otomatis minimal udah memang pakar dalam membaca nih, udah punya buku-buku yang dia baca nih gitu. Karena kan gak mungkin kita ikut Putra Putri Literasi terus gak punya dasar nih, gak tahu membaca, gak tahu tuh literasi. Jadi poin dasar utama sih kita paham aja dulu tentang apa itu literasi, kemudian mulai gemar untuk membaca, karena itu penting sekali. Itu jadi kayak apa ya, untuk meningkatkan lah Kak, ketika kita untuk terjun, itu jadi modal awal untuk kita berusaha di dalam pemilihan itu sendiri.
0: Oke, paham nih. Waduh, ternyata terus ini apa ya, persaingan waktu apa karantinanya gitu ya. Nah, gimana sih di karantina waktu ikut ini pemilihan Putra Putri Literasi Sulawesi Utara?
1: Oke. Jadi kalau persaingan juga, puji Tuhan, teman-temanku yang seangkatan ini meskipun bersaing itu Kak, jadi nggak ada yang kayak saling nyeri, nggak ada yang saling dendam satu sama yang lain. Jadi kayak rasanya tuh kayak kami bersaing, tetapi kami keluarga gitu loh Kak. Jadi kayak karena kebetulan aku kan paling dewasa nih Kak di antara teman-teman, jadi kayak ketika ke situ, jadi kayak teman-teman ada di angkatan gitu loh Kak. Jadi kayak pastiin mereka makan, pastiin mereka belajar, pasti mereka dapat wawasan gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak saling ngebimbing satu dengan yang lain, saling ngebantu satu dengan yang lain. Jadi meskipun kami bersaing, memang punya batasan nih Kak, kapan kita bersaing, kapan kita jadi keluarga gitu. Jadi ketika karantina, misalkan ada waktu-waktu tertentu nih kami terima materi, oke, mereka semua aktif bertanya, karena kan ada persaingan nih Kak. Tetapi ketika di luar itu, kami layaknya satu pertemanan gitu Kak. Jadi kami kayak layaknya satu keluarga. Karena kebetulan ketika kami kegiatan pertama karantina, aku tuh yang langsung kayak coba ngerangkul nih Kak, dan aku anggap mereka kan jadi keluargaku nih. Jadi aku coba ngerangkul nih teman-teman bahwa kenalan, tukaran nomor, tukaran Instagram, kita lagi kenal gitu Kak.
0: Jadi istilahnya karantina tuh buat, bukan hanya buat kita sebagai kompetisi di dalamnya, tapi kompetitor ya, tapi menjadikan karantina itu jadi keluarga gitu ya. Keluarga baru nih, tentang bagaimana memajukan literasi yang ada di Sulawesi Utara ya. Oke, kirain ini ada next juara juga kayak oke, Julio ikut mewakili Sulawesi Utara ke tingkat nasional, ada begitu-begituan nggak ada ya?
1: Nggak ada Kak.
0: Oh, cuma mantap di
1: kami. Karena kan Kak, ini putra-putra dari Sulawesi Utara nih, jadi kami mau punya kerinduan untuk fokus dulu nih, tingkatkan yang di Sulawesi Utara dulu, jangan kita langsung terjun ke yang lain-lain. Karena fokus kami kan untuk di sini, memang fokus untuk meningkatkan budaya literasi di Sulawesi Utara sendiri. Jadi kelarin nih dulu satu tahun periode kami, sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan jadi motorik untuk menggerakkan literasi di Sulawesi Utara itu sendiri. Nanti kalau mungkin setelah periode ini selesai, mungkin ya kita lihat saya sih Kak, apapun nanti jalannya dipasarkan saya semua kepada Tuhan.
0: Oke. Baik, Win, terakhir nih Kak Julio ya, kan via telepon ya. Kak Julio terakhir, apa nih pesan Kak Julio untuk generasi muda yang ada di Kota Tahuna? Kak Julio.
1: Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman, seluruh teman-teman muda yang ada di Tahuna lebih tepatnya, atau di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih tepatnya, karena aku juga besar dari sana. Jadi mari nih teman-teman semua itu punya peluang yang sama untuk mau belajar, untuk sama-sama mau meningkatkan budaya literasi. Apalagi literasi ini sangat-sangat penting nih, karena kita harus berkembang dari literasi. Karena orang yang literat itu berarti jago untuk memahami, jago untuk mengevaluasi. Karena terkadang ada berita-berita tertentu yang kita perlu untuk membacanya dan memahaminya dengan baik. Karena literasi juga tentang memahami pesan atau teks dengan baik. Karena seorang literat itu harus mampu membedakan mana yang tepat untuk dikonsumsi dan mana yang tidak tepat untuk dikonsumsi. Dan untuk generasi muda, mari sama-sama kita banggakan daerah asal kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih tepatnya, ke kalangan nasional bahkan internasional, bahwa kita punya nih muda-mudi Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah kepulauan yang memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu yang juga layak nih untuk di up atau layak nih untuk dikembangkan lagi, seperti itu Kak.
0: Semangat. Oke. Waduh, gitu ya. Oke, baik Kak Julio ya, pastinya terima kasih ya untuk waktunya juga udah berbagi. Kayaknya berbagi literasi juga nih, bukan hanya berbagi informasi buat kita kan, bukan hanya sebagai putra-putri literasi Sulawesi Utara, tapi sudah memberikan pemahaman tentang literasi juga untuk kita. Mungkin lewat sore ceria ini jadi apa ya, keinginan, kemudian juga itu tadi yang kita tahu, yang kita dengar ya, dalam hal membaca saja itu kayaknya sudah mulai berkurang ya, mulai ya istilahnya malas lah kasarnya ya, malas ya. Sudah malas membaca orang-orang ya, tapi itu ya pasti tugas dari Kak Julio dan kawan-kawan ya, di yang menjadi putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026, bagaimana sampai ke pelosok daerah kita nih semua bisa kembali seperti masa-masa kita dulu, kanak-kanak gemar banget membaca, gemar banget dengan diskusi dan segala macam, tapi sekarang aduh. Oke lah, dikembalikan lagi ya. Oke, Kak Julio, terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi, dan mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat untuk seluruh teman Pro2 yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, yang mendengarkan siaran ini juga melalui live streaming di Facebook Pro2 melalui RRI aplikasi RRI Digital. Jadi RRI Digital itu mungkin Julio sedikit aja ya, aplikasi RR Digital itu. Jadi Kak Julio dimanapun berada ya bisa dengerin Prodo Tahuna gitu. Semua sekarang bisa denger Pro 2 di mana aja ya. Itu sih plus untuk siaran-siaran radio sekarang nih. Oke Kak Julio, selamat sore. Oke. Untuk Kak Julio, salam buat teman-teman selamat yang sore, lain Kak. Ya. Teman-teman putra-putri ya, literasi ya, Sulawesi Utara 2026. Sukses selalu. Ya,
1: terima kasih banyak Kak.
0: Yo,
1: sukses juga Kak. Terima kasih.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2, demikian ya telah kita ikuti sore ceria bersama dengan Julio Saverius Benhur Lawendatu, generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai mahasiswa program studi Pastoral Counseling Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Negeri IAKN Manado yang menjadi putra literasi Sulawesi Utara 2026. Dan pasti banyak selamat ya buat Kak Julio, dan ini membuktikan bahwa ternyata daerah kita tuh perhatian apa juga ya, hal-hal yang berhubungan dengan literasi itu sebenarnya ada. Dan lewat obrolan-obrolan seperti ini, nah kita bisa melihat ternyata keren banget nih. Oke, salah satu generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe ya boleh menorehkan sebagai menjadi pemenang gelar Putra Literasi Sulawesi Utara 2026. Baik teman Pro 2, nanti kita bakal ada lagi di sore ceria selanjutnya. Jadi buat kamu yang punya prestasi, punya hobi, punya apa nih, UMKM, ekonomi digital, apapun itu, kamu bisa ngobrol-ngobrol dengan kita di sore ceria ya. Ini wadah ataupun ruang untuk mengasah bakat kebolehan kamu, kemudian juga ya sebagai penguatan peran anak muda ya. Inilah ruangnya ya. Oke. Itu dulu, selamat sore, dan di sini aja di sore ceria masih akan balik lagi dengan beragam update informasi untuk kamu. Lagu-lagu hiburan terbaik menemani sore hingga malam kamu.
2: Radio Republik of

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2 OJK sebut 29 rencana penawaran umum masuk antrian total nilai 26,47 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan animo korporasi untuk menghimpun dana melalui penawaran umum masih cukup tinggi. Pada periode Januari hingga September 2026, total nilai penawaran umum tercatat mencapai 186,03 triliun rupiah. Ini mencakup 7 penawaran umum saham perdana IPO serta 18 penawaran umum terbatas PUT. Kemudian 11 penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk EBUS dan 123 penawaran umum berkelanjutan EBUS. Selain itu terdapat 29 rencana penawaran umum senilai 26,47 triliun rupiah yang masih dalam antrian. OJK menargetkan penghimpunan dana melalui pasar modal pada tahun ini mencapai 200 triliun rupiah. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Wafsi, pada Senin 5 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Indonesia dinilai sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara dalam 3-4 tahun terakhir. Penilaian tersebut menguat setelah Indonesia melibas Thailand 4-2 pada FIFA Asian Cup 2026, sekaligus meraih trofi regional bergengsi. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai kualitas permainan Indonesia sudah kian membaik dan mampu menampilkan performanya di setiap ajang. Menurutnya kemenangan 3 gol tanpa balas atas Vietnam di Hanoi menjadi salah satu sinyal penting peningkatan level Indonesia. Dalam wawancara bersama Pro 3 RRI Selasa 6 Oktober 2026, Indonesia juga mampu menembus semifinal Piala Asia U23 dan mengalahkan Arab Saudi, memperkuat bukti perkembangan kualitas permainan. Sejumlah pencapaian tersebut menunjukkan Indonesia telah lama bersaing di level tinggi, meski trofi regional baru hadir pada momentum ini. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jufan Gafar. Selamat sore.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro dari Ritona, teman terbaik kamu, dan masih di Sore Ceria bareng aku Julvan Gafar. Kita dengan informasi yang pastinya selengkapnya nih kamu bisa baca melalui rri.co.id. Nah, DPR sahkan RUU 1 Data Indonesia jadi undang-undang lewat rapat paripurna. Rapat paripurna ke-9 DPR RI pada 6 Oktober 2026 hari ini telah menyetujui penetapan RUU 1 Data Indonesia menjadi undang-undang resmi. Rapat dihadiri oleh 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan partisipasi mayoritas anggota Dewan. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan laporan hasil pembahasan RUU SDI disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Sturman Pajaitan. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id ya.
4: Kau memang dari...
5: Hi, everybody.

0: Sukabumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Rudere Rita, una teman terbaik kamu. Kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Menteri Perdagangan dorong UMKM pakai barcode untuk tembus retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM melengkapi produk dengan barcode untuk memudahkan akses ke jaringan retail modern di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 50.000 gerai minimarket yang membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas distribusi produk mereka. Barcode berfungsi sebagai adaptasi digitalisasi perdagangan yang membantu pengelolaan produk dalam proses layanan, penyimpanan, dan penyaluran melalui jaringan retail. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id/nasional.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

0: dengarkan, maka ampunilah aku.
1: Teman-teman kaum muslimin dan muslimat, saya Jufan Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya, dan insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hadir teman religi islami dan sore ceria, nanti akan balik lagi hadir temani kamu di hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FYI for Yay Info.
3: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
4: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
3: Ih.
4: Loh, kok naik kapal laut sih?
3: Seru tahu.
4: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
3: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
4: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
3: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
4: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
3: Ayo.
4: Tapi gendong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu.

komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rere-rere tahun teman terbaik kamu masih di sore ceria, balik lagi bareng aku Julfan Gafar dan teman Pro 2. Kali ini dengan informasi yang bisa kamu baca untuk informasi selengkapnya di rri.co.id. Yang pertama nih, Anthony Hudson tetap bangga meski gagal bawa Thailand juara FIFA Asian Cup. Anthony Hudson tetap bangga kepada pemain Thailand meski kalah dari Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Hudson menilai para pemain sudah memberikan kemampuan terbaik termasuk saat bermain dengan 10 pemain dan sempat unggul. Thailand bermain dengan 10 pemain usai Nicholas Mikkelsen digajar kartu kuning kedua yang berujung kartu merah pada menit ke-81.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: life for yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Pro RRI tahunan teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro 2. Jupiter menghilang di balik bulan. Fenomena langka terjadi 6 Oktober 2026. Nah, Jupiter akan tampak menghilang di balik bulan pada Selasa 6 Oktober 2026 dalam fenomena okultasi bulan. Nah, fenomena dapat terlihat dari sebagian Amerika Utara, terutama Amerika Serikat bagian timur dan tengah. Okultasi Jupiter dari lokasi tertentu tergolong langka dan rata-rata terjadi sekitar sekali dalam 13 tahun. Oke, untuk informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pro dari di tahun atau teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 OJK minta bank blokir 38.796 rekening terindikasi judi online. Nah, OJK meminta bank melakukan EDD atau pemblokiran terhadap 38.796 rekening terindikasi judi online. OJK meminta penutupan rekening yang memiliki kesesuaian NIK dengan pihak terindikasi judi online. OJK mencabut izin usaha 3 lembaga keuangan regional sepanjang September 2026. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id dan nanti teman Pro 2 setelah ini kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif dengan memutarkan lagu-lagu daerah di Nusantara. Dan nanti kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, ada WSO featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Di sini aja, di Sore Ceria.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: The man terbaik.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: produje VEV.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Rere-rere tahuna teman terbaik kamu, balik lagi masih di sore ceria bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Teman Pro 2, FIFA Asian Cup dan AFF Championship, apa bedanya? Nah ini dia ulasannya. Nah, FIFA Asian Cup diselenggarakan FIFA, sedangkan Asian Championship berada di bawah naungan AFF. Kedua kompetisi memiliki jadwal, format, dan jumlah peserta yang berbeda. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana dan mencatat Indonesia sebagai juara pertama. Wah, itu dia ya teman Pro 2. Baiklah, nantikan informasi lainnya juga. Untuk informasi ini dapat kamu baca selengkapnya di rri.go.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hãy for yay info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, gulden. Emangnya Eli gulden?

Ya, tahun pro 2 selanjutnya nih, informasi dari dunia hiburan, Disney rilis trailer Vision Quest. Kisah Vision hadapi Ultron dan Misteri Thomas. Nah, Disney merilis trailer Vision Quest, serial Marvel Television yang kembali menghadirkan Paul Bettany sebagai Vision. Vision kembali menghadapi Ultron dan menjalani perjalanan bersama Thomas Shepard, anak misterius yang berkaitan dengan masa lalunya. Nah, Vision Quest dijadwalkan tayang di Disney Plus pada 14 Oktober 2026 dan menjadi bagian penutup trilogi bersama dengan WandaVision dan Agatha All Along. Nah, selengkapnya informasi ini dapat dibaca di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya baiklah teman Pro 2, saatnya kita akan menutup kebersamaan kita di Sore Ceria hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026. Nanti setelah ini kamu jangan dulu kemana-mana ya guys ya, karena ada MLC Musik Live Chat yang akan hadir temani malam kamu ya. Oke, dan ini ya, nanti setelah itu ada Jaga Malam akan hadir juga untuk kamu, dari obrolan komunitas, dari obrolan cerita, berbagi cerita juga ya, akan hadir untuk kamu. Baik, dan akhirnya saya Jufan Ghaffar pamit undur diri. Selamat malam untuk semua, dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Ada Ami yang akan temani teman perdua, jadi teman malam kamu di sini aja di Perdua Tahuna, teman terbaik kamu.
4: With assaulting peace officers and interfering with duties of a public servant. An officer ended up tasing Michael. All three were taken into custody at the scene. SAPD says officers did find a gun on Anthony. He's being charged with unlawful carry as well.
5: Get on the fucking ground!

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Tapi gimana how's life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru yang sekarang
0: bener-bener, the latest one. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Oke. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album aku 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Yeah. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeay. Benar-benar. Gua kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri enggak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, I think that's the biggest part.
0: But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah nggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Benar-benar kayaknya udah nih kita sekarang mikirin yang ini dulu deh, gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan, itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga, gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus
1: ya.
0: Alright. Seru banget, ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Yeah.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright. Ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
2: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
1: Kelima
2: atau kayaknya lima
1: ya?
2: Deh.
1: Kelima ya untuk
2: udah single. Lumayan banyak.
1: Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
2: Yes.
1: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja gitu.
2: Langsung gas.
1: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
2: Iya.
1: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
2: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
1: Alright.
2: Jujur.
1: Okay.
2: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang I think it's quite unique.
1: Yeah.
2: Jadi yeah, I'm very excited for the song.
1: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
2: Pengalaman hidup aku sih.
1: Alright.
2: Okay. Autobiografi kali.
1: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
2: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people

0: Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
0: Kelepasan.
1: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Yeah. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lo lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lo apa ya, tadi experimental side lo yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
0: Wow
1: itu cukup berani lo.
0: I think the bravery to change yourself, itu the first step.
1: Bener. So, apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like, apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak, aku gak mau menerima opinion. Tapi it's like, lebih bebas aja. Jadi di like, with yourself, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Iya kan? Exactly, the pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Overthinking.
1: Bener. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti.
0: Iya.
1: Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan, karena nggak semua orang berani melakukan itu, untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
0: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
0: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Benar-benar. Kalau lu suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu gak merugikan orang lain ya.
0: Betul.
1: Benar kan?
0: Wow. Oh my god, you said the same thing.
1: Yeah,
0: you did.
1: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
0: Bestie twins.
1: Iya, gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
0: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya, gue ngerasa kayaknya gue gak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar? Beneran gitu kan? Semua orang shock gitu.
0: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
0: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya?
0: Like with music, yeah.
1: Oke, okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
0: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya. Gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Bener. Tetap ada garis yang harus diikuti.
0: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
0: Iya.
1: Menarik. Alright, deh, kita dengerin dulu kali ya, Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
2: Music Life Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Yeah. Mm-hmm. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Bener. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Dari awal musiknya masuk gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget. Kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica reggae
0: Yaman, benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop pun sebenarnya K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi, gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikiran dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba. Apa ilham apa yang lu dapetin gitu ketika bikin lagu gitu
1: ya, tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers, terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke, so I'm like wah kayaknya ini interesting nih bikin lagu ada kayak Middle Eastern nih notes-nya gitu, random banget sih,
0: random banget sih, bener. Tapi kan maksudnya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yeah. Yang ya Yaman itu tadi, Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk di ide gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan.
1: Bener. Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi. Bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya. Parah, separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: gitu. Jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay. Yeah,
1: terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes,
1: hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si Condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hip dude tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Iya kan?
1: Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, yeah. Album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
2: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly kayak transformation.
1: Yes.
2: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
1: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
2: Iya betul.
1: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
2: November
1: ya.
2: Iya, November.
1: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
2: Betul.
1: Kalau gue lihat ini ya.
2: Total betul.
1: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
2: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, yes. Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
1: Like This Like That?
2: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
1: Wow, udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri, lo produce sendiri?
2: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
1: Benar.
2: Dan ya, they helped with the album sih.
1: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi apa? Mixing segala macam.
2: Yoi.
1: Ya sih.
2: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus kayak Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya ya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
1: Alright.
2: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang, like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terus balik udah selesai liriknya.
1: Wow, mungkin dia AI kayaknya deh.
2: AI belajar dari dia.
1: Bener-bener, kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan, wow, itu cuma 5 menit ya?
2: Iya dia, ya? Asik, jadi kayaknya dia nulis Mir Mapster sih. Gitu.
1: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
2: Iya. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
1: Alright.
2: Okay. Yeah, that sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
1: Oh.
2: Kayak gitu. So wow. Very playful.
1: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
2: Berbeda.
1: Dari segi musik, dari segi lirik dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
2: There's gonna be a visualizer soon, tapi belum di-release.
1: Oh, wow.
2: Yes, but soon.
1: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan di Outkid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
2: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
1: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
2: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
1: Yoi. Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Produ ya. Thank you so much Blink Out Kid.
2: Thank you so much.
1: Ditunggu albumnya nanti ya.
2: Yoi.
1: Kita Blink. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
2: Yoi.
1: Gas. Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
2: Yeah.
1: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
2: Yeah.
1: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: Gene of seen a freak.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Info Pro 2. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Informasi yang pertama, teman prodi Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Tamako terus mengoptimalkan program ketahanan pangan melalui perawatan tanaman yang berada di area Beranggang Lapas Las 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Subseksi Pembinaan Oktavianus Manguni bersama staf pembinaan Rianto Agama, peserta magang dan warga binaan pemasyarakatan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, kebersamaan bersama keluarga menjadi salah satu perbedaan yang dirasakan guru yang bertugas di wilayah perbatasan dan perkotaan. Guru di perkotaan dapat lebih mudah berkumpul dengan keluarga setelah menyelesaikan aktivitas mengajar di sekolah. Sementara itu, guru di wilayah kepulauan harus menghadapi jarak dan waktu untuk dapat kembali bertemu bersama keluarga. Hal tersebut disampaikan Julianto Jan Haris Saribai SPDGR, guru SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah, dalam dialog interaktif Pro 1 RRI tahunan Senin 5 Oktober 2020. Julianto mengatakan dirinya memilih bertugas di Pulau Bing Darat sejak 2022 dengan pertimbangan kesejahteraan melalui tunjangan khusus guru sekaligus tekad mendidik anak-anak di daerah terpencil.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI tahunan.

0: 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 32 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum ke jaga malam, Ami hadirkan kembali satu lagu daerah seperti biasa, masih dari program aktif ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 22 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita dijaga malam. Jangan galau malam-malam, juga jaga malam dengan segmen cerita penutup hari, teman Produ. Tentunya edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kali ini bareng Ami hingga pukul 24 nanti, teman Produ, atau juga hingga jelang tutup siaran nanti. Dan buat kamu yang mau gabung di jaga malam kali ini, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 0822 177 9707, atau juga bisa di line telepon teman Produ 0812 5503 8772. Buat kamu yang mau gabung request lagu favorit kamu, atau juga yang mau berbagi pengalaman di sepanjang hari ini di segmen cerita penutup hari, bisa juga join teman Produ. So, sambil menunggu kamu, Ami hadirkan satu lagu dari Judika dengan I Love You, teman Produ, ke ruang dengar kamu hingga pukul 23 buat kamu yang mau bergabung di edisi siar hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 17 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan teman Pro 2 sudah bergabung lewat WhatsApp dengan requestan lagunya mereka ya, teman Pro 2, di edisi siar hari ini. Lagunya Siva Magnolia dengan Pari Cintaku, juga lagunya Lyodra dengan Gemintang Hatiku. Kita flashback juga ya teman produk kali ini, dan juga lagunya Samson dengan Rasa Yang Salah. So buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa request lagu favorit kamu sepuasnya teman produk, biar juga malam kamu makin berkesan di malam hari ini. Dan buat kamu yang mau bergabung, bisa langsung WhatsApp di 082217797307 atau juga bisa di line telepon 081255038772.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.32 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di sesi kedua, di sesi request edisi jaga malam kali ini, teman Pro 2. Dan setelah 3 lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar kamu, kita ke lagu yang selanjutnya dari Angie Carvalho dengan Merelakanmu juga, teman Pro 2. Dan ada Judika dengan Merelakannya juga, Seventy dengan Yang Telah Merelakanmu. Lagunya pada merelakan ya, teman Pro 2. So ada apa nih, teman Pro 2? Dan langsung saja kita dengarkan secara bersama-sama. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih, biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: 92 FM RRI tahunnya teman terbaik kamu, teman Pro 2, 43 menit 48 maksudnya teman Pro 2 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di sesi terakhir untuk request lagu Dijaga Malam edisi hari ini teman Pro 2. Dan sudah bergabung juga lewat WhatsApp dengan lagu requestannya Celengan Rindu teman Pro 2. Setelah tadi ada Merelakan, kali ini balik juga di Rindu teman Pro 2. So langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu lagu yang sudah di request. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ, Selasa 6 Oktober 2020. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini, teman Produ. Buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung karena mungkin waktu kita terbatas, teman Produ, ya, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, selanjutnya kita di program acara Jazz Musik, dan kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu hingga pukul 23 lebih 56 menit. Buat kamu yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Produ. Buat kamu juga yang masih pada di jalan, tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan. So, juga buat kamu yang masih menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan. So, satu lagu dari Sal Priyadi dengan mesra-mesranya, teman Produ, di awal jumpa kita di program acara Jazz Musik edisi hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Sementara

0: Ah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar gak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan gak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahune untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia Taman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Pradua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi Taman Pradua, saya Jabar Tugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Segala udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pradu di mana pun kamu berada ya. Kembali bersama Pradu 2 tahun 6 yang frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini. Apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab kamu teman Pradu 2 di hari ini, semoga semuanya bisa dilakukan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik ya. Sukses dengan segala tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Dan teman Pradu 2 seperti biasa bersama Kak Aci pagi ini, Kak Aci akan hadir dengan beberapa lagu ya untuk jazz musik pagi ini sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di tahun pagi. Sekali lagi selamat pagi, selamat memulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Baik teman Pradu 2, mengalami kebersamaan kita di suasana pagi. Untuk kamu yang saat ini sudah bangun, sudah beraktivitas ya, kita dengerin lagu dari 3-in-1 ya, dengan lagunya Petarung Sejati. Untuk kamu para petarung, seluruh aktivitas di hari ini saya doakan semoga semuanya bisa dilakukan dan membuahkan hasil yang baik.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Misalkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

0: begitu indah.
1: Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dengan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat.

0: FM, suara kreativitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. FM.
3: Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Utara Yulis Alfanus kembali meninjau langsung kesiapan SMA Taruna Nusantara Kampus Lamongan di Kabupaten Minahasa Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur melihat tak secara langsung kondisi ruang kelas serta berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia di lingkungan SMA Taruna Nusantara Kampus Lamongan. Nah, Julius mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Ia berharap berbagai pekerjaan pembangunan dan fasilitas yang masih belum selesai dapat segera dituntaskan sehingga seluruh kebutuhan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Kampus Langgawan dapat terpenuhi. Menurutnya, kehadiran SMA Taruna Nusantara di Langgawan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara, khususnya dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecerdasan, kedisiplinan, karakter, dan jiwa kepemimpinan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2, pemerintah Kota Manado mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Christmas Harmony Manado 2026 yang mengusung tema The Season of Giving. Rangkaian kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai November hingga Desember 2026 dan berlanjut hingga perayaan pergantian tahun 1 Januari 2027. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat perdana panitia yang digelar di Gedung Serbaguna Pemkot Manado Senin tanggal 5 Oktober 2026. Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang yang juga dipercaya sebagai Ketua Umum Panitia Christmas Harmony Manado 2026. Dalam rapat tersebut, Richard menekankan bahwa perayaan Natal hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum Natal perlu diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan. Salah satu agenda utama yang dipersiapkan yakni Christmas Giving atau Berbagi Kasih Natal. Program ini menyasar 98 warga yang masuk kategori miskin ekstrim di Kota Manado. Bantuan yang diberikan nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, mulai dari kebutuhan keluar rumah tangga hingga rencana bedah rumah yang akan diwujudkan melalui dukungan para sponsor. Selain Christmas Giving, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan sosial dan hiburan, di antaranya kunjungan ke Panti Asuhan dan Panti Werda, Christmas Giving Society bagi para pekerja kebersihan, serta program Lansia Tersenyum. Rangkaian Christmas Harmony Manado 2026 juga akan diramaikan dengan Christmas Market dan panggung harmoni Natal. Sejumlah kegiatan dijadwalkan berlangsung di kawasan Manado, Baywalt, dan Pasir Putih. Panitia turut mempersiapkan penampilan 6 artis rohani untuk menambah semarak perayaan Natal di tahun ini.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang berikut, teman Pradua SMA Negeri 3 Manado mendapat penghormatan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Utara. Kepala SMA Negeri 3 Manado Delce Yelindo SPD MSI Selasa 6 Oktober 2026 mengatakan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Sulut Brigjen Pol Jemi Suatan SH MSI bersama tim. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dipilihnya SMA Negeri 3 Manado sebagai tempat sosialisasi program pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pencegahan dini bahaya narkoba kepada para pelajar sebagai generasi penerus bangsa, agar mampu berkata tidak pada narkoba dan menjadi duta anti narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Pakai hema Gucci on, aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo! Bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro2 dimanapun di kamu berada ya. Saat ini 22 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 Tahuna. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini. Dan saat ini teman Pro2, sebelum kita lanjut untuk program acara selanjutnya, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan untuk pagi ini kita dengerin lagu dari Kaltim bersama Murphy Radia dengan lagunya Grandison Song.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro2 dan selamat mengikuti rangkaian acara kamu untuk kesempatan siar hari ini. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 tahun di frekuensi 92 Mika. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru dan selamat menikmati sarapan pagi juga bersama orang-orang terkasih. Ataupun kamu saat ini sudah siap-siap berangkat ke tempat kerja ya. Karena kita diberikan dengan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Ada yang sudah beraktivitas, ada yang sudah sarapan pagi, ada yang sudah siap-siap, atau mungkin ada yang berbangun ya. Oke, apapun aktivitas kamu teman Pro2 di pagi ini, selamat berkreasi, sukses untuk kamu di hari ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semua bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, teman Pro2 bersama Kaca teman kamu di sepeda pagi ini. Teman Pro2 ada beberapa informasi ya yang akan Kaca hadirkan untuk kamu, pastinya temani kamu di sepeda pagi untuk informasi ya. Selamat pagi sekali lagi dan kita informasi pagi ini bersama website rri.co.id dan kasih awali dengan informasi olahraga ya. Penyerang asal Brasil Rapinha dikabarkan telah menyepakati perpanjangan kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2030 nanti. Nah, kesepakatan tersebut disebut telah diselesaikan bersama pihak klub, perwakilan pemain dan tim kuasa hukumnya. Kabar tersebut teman Pro2 disampaikan jurnalis transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Romano menyebut seluruh proses negosiasi telah rampung dan kesepakatan telah disahkan bersama pihak Rapinha. Menurut Romano, Barcelona dapat mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak tersebut pada pekan ini. Prosesi penandatanganan dan pengumuman diperkirakan berlangsung Jumat apabila seluruh dokumen administratif telah rampung. Nah, informasi ini teman Pro2, sekali lagi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

Teman periode Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya harus bekerja demi memakmurkan rakyat. Penegasan ini disampaikan dalam acara pengarahan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Acara tersebut digelar di kantor Kejaksaan Agung Kejagung RI Jakarta kemarin Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pada kegiatan ini, Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan atau Satgas PKH kembali menyetorkan hasil kerja tahap ke-8 kepada negara. Dalam kesempatan itu, Teman Produa Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajarannya untuk mundur bila tidak mampu bekerja untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagai penegasan akan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Informasi ini Teman Produa lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nangkro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup!

teman-teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan itu digelar di kantor Kejaksaan Agung Kejagung RI Jakarta kemarin Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dalam kegiatan ini, Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan penambahan personel polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Teman Prodi Wadi, pada pendengar Mbak Brady ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kamu yang saat ini sudah dengan aktivitas masing-masing ya. Begitu juga dengan kamu yang saat ini baru mempersiapkan diri melaksanakan tugas dan aktivitas di hari ini. Teman Prodi, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penerbitan di Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil menyelamatkan hasil kekayaan negara. Nah, Satgas PKH Kejaksaan Agung Kejagung RI berhasil mengamankan dan mengembalikan uang hasil kekayaan negara berjumlah Rp13,2 triliun. Selain penyelamatan uang negara hasil kekayaan dalam hutan, Satgas PKH juga mengambil alih dan mengembalikan kawasan hutan negara. Pada tahap ke-8 penyerahan hasil kerja Satgas PKH, luas hutan yang kembali dikuasai negara seluas 259.237,73 hektar. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dada.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

teman-teman Brandua dimanapun kamu berada, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan resmi menggandeng 31 asuransi kesehatan tambahan atau AKT melalui skema baru. Nah, kerjasama koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ tersebut disahkan di Bogor di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Sebanyak 18 mitra baru menyepakati komitmen itu dalam Forum Komite Kebijakan Sektor Kesehatan atau KKSK. Langkah strategis tersebut resmi menjalankan amanat penting keputusan Menteri Kesehatan KMK nomor 1117 tahun 2025. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: guess you moved on really easily.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.